0: Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kamu kelihatan segar banget hari ini.
1: Kamu habis jogging ya?
2: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
3: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
1: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
2: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
3: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
2: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
1: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
3: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
1: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
3: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
4: Selamat pagi teman Produa Melabuh mengawali Oktober. Ada beberapa informasi yang bisa jadi perhatian teman Produa hari ini ya. Pertama, Hari Kesaktian Pancasila. Tentunya teman Produa tahu saat ini sudah masuk di tanggal 1 Oktober. Tentunya tanggal 1 Oktober ini memperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini menjadi momentum untuk kembali mengingat pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Hari ini bukan merupakan hari libur nasional. Dan informasi kedua, perkembangan harga BBM. Memasuki 1 Oktober, harga BBM menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah laporan menyebut harga BBM non-subsidi berpotensi mengalami penyesuaian. Sehingga masyarakat perlu mengecek informasi harga terbaru di SPBU masing-masing. Dan ketiga, informasi cuaca Aceh. Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika masih mengingatkan adanya potensi hujan di sejumlah wilayah Aceh. Kondisi atmosfer tertentu turut mendukung pertumbuhan awan hujan. Sehingga masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap hujan lebat, petir, dan angin kencang. Informasi ketiga, terakhir. Kabar dari Aceh Barat, pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendorong koperasi daerah Desa Merah Putih yang telah berjalan agar terus mengembangkan usaha dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian info Produa ringkas, padat, dan aktual untuk menemani pagi teman Produa Melabuh. Tetap update, tetap kritis, dan jangan lupa mulai Oktober dengan energi positif. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi. Semoga dia mengawali pagi hari Anda tentunya semangat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman Produa, berikut satu informasi kembali ya dari Kementerian Kebudayaan. Yang mana informasi ini kita kutip dan kita lansir dari rri.co.id. Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud telah menerbitkan pedoman penyelenggaraan peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Pedoman tersebut mengatur tema hingga pelaksanaan upacara pada 1 Oktober 2026. Ketentuan itu tertuang dalam Surat Menteri Kebudayaan nomor B/668/MK/TU 2022/03/2026. Pedoman ditujukan kepada sejumlah instansi pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hingga satuan pendidikan. Hari Kesaktian Pancasila 2026 mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut tercantum dalam surat edaran dan pedoman resmi penyelenggaraan upacara yang ditandatangani Menteri Kebudayaan atau Menbud Fadlizon. Jadwal dan lokasi upacara pusat. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tingkat pusat digelar pada Kamis 1 Oktober 2026 mulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Lokasinya di Monumen Pancasila Sakti, Jalan Raya Pondok Gede, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Upacara dilaksanakan secara luring penuh. Pakaian yang ditetapkan yakni pakaian sipil lengkap atau PSL untuk pria, pakaian nasional untuk wanita, serta pakaian dinas upacara atau PDU 3 bagi TNI dan atau Polri. Presiden jadi inspektur upacara. Dalam upacara tingkat pusat, Presiden Republik Indonesia akan bertindak sebagai inspektur upacara. Ketua DPD RI bertugas membacakan teks Pancasila, sedangkan Ketua MPR RI membacakan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu Ketua DPR RI bertugas membacakan dan menandatangani ikrar. Pembacaan doa dipimpin oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Aturan upacara di daerah sekolah. Upacara di tingkat daerah dilaksanakan di kantor pemerintah provinsi, kabupaten atau kota mulai pukul 8 waktu setempat. Pelaksanaannya dilakukan secara laring, penuh, dan dipimpin kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. Kantor perwakilan atau lembaga yang berada di daerah mengikuti upacara yang diselenggarakan pemerintah provinsi, kabupaten atau kota. Sementara itu, satuan pendidikan juga melaksanakan upacara secara laring, penuh dengan pimpinan. Pelaksanaan diserahkan kepada kepala satuan pendidikan. Kemenbud juga mengimbau kepada seluruh instansi pusat daerah perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, satuan pendidikan hingga komponen masyarakat. Imbauan tersebut dikeluarkan untuk turut berpartisipasi dengan mengibarkan bendera merah putih pada dua momen berikut. Tentunya pada 30 September kemarin 2026 mengibarkan bendera setengah tiang, dan pada 1 Oktober 2026 pukul 6 waktu setempat mengibarkan bendera satu tiang penuh. Selain itu, masyarakat juga diimbau mendengarkan pidato Menteri Kebudayaan pada 1 Oktober 2026. Pidato tersebut dapat disimak melalui kanal YouTube Kementerian Kebudayaan dan atau Indonesiana TV. Selain dapat disaksikan melalui siaran langsung ke Kementerian Kebudayaan, pedoman lengkap penyelenggaraan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 dapat diunduh melalui alaman resmi Kementerian Kebudayaan. Demikian teman Pro 2, satu informasi telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Waktu telah menunjukkan pukul 7:18 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,3 MHz. Teman terbaik kamu.
5: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Ada satu hal yang sering kita ucapkan, lima sila. Kita hafal sejak sekolah, kita tulis dalam tugas, kita dengar dalam upacara. Tapi, pernah nggak kita berhenti sebentar dan bertanya, sebenarnya seberapa jauh Pancasila hidup dalam diri kita? Hari Kesaktian Pancasila bukan tentang mengenal sejarah, bukan cuma tentang tanggal 1 Oktober, tapi tentang mengingat bahwa bangsa ini pernah melewati masa yang penuh luka dan perpecahan. Dan dari sejarah itu, ada satu pesan yang tetap relevan sampai hari ini. Persatuan bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Persatuan harus dijaga. Di zaman sekarang, perjuangan mungkin gak selalu datang dalam bentuk medan perang. Kadang, perjuangan itu sesederhana memilih untuk tidak ikut menyebarkan hoax, memilih untuk tidak menghina seseorang hanya karena berbeda pilihan, memilih untuk menghargai teman yang berbeda agama, suku, budaya, atau cara berpikir. Pancasila tidak cuma tinggal di dinding sekolah, Pancasila hidup ketika kita saling menghargai, hidup ketika kita mau membantu, hidup ketika kita tidak membiarkan perbedaan menjadi alasan untuk saling membenci. Generasi setelah kita masih punya alasan untuk percaya pada Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila. Mari bukan hanya menghafalnya, tapi menghidupinya.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila nih. Buat generasi muda, tanggal 1 Oktober bukan sekedar tanggal merah, yuk. Apalagi hari ini bukan hari libur. Ini adalah momentum untuk mengingat kembali perjalanan sejarah bangsa dan memahami bagaimana Pancasila menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila berkaitan erat dengan peristiwa G30S pada tahun 1965. Ketika sejumlah perwira TNI AD gugur, sehari setelahnya, 1 Oktober, kemudian diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Namun, mengingat sejarah bukan berarti kita harus terus hidup di masa lalu. Justru dari sejarah kita bisa belajar. Pentingnya persatuan, menjaga perbedaan, menghargai sesama, dan tidak mudah terpecah oleh provokasi maupun informasi yang belum jelas kebenarannya. Apalagi di era digital seperti sekarang, tantangan generasi muda bukan hanya soal menjaga persatuan di dunia nyata, tetapi juga di media sosial. Satu unggahan, komentar atau informasi yang tidak kita cek kebenarannya bisa memicu perdebatan dan perpecahan. Teman Pro 2, sejarah memang tidak bisa kita ubah. Tetapi cara kita mengambil pelajaran dari sejarah bisa menentukan masa depan. Jadi menurut kamu, seberapa penting generasi muda mengenal sejarah Hari Kesaktian Pancasila? Apakah cukup dengan mengingat tanggalnya saja? Atau nilai-nilai Pancasila juga harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yuk, sampaikan pendapat kamu di pada hari ini hanya di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Voice.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Selamat pagi teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Nggak terasa kita sudah memasuki di bulan Oktober nih. Tapi di awal bulan ini ada satu momentum penting yang selalu diperingati bangsa Indonesia, yaitu Hari Kesaktian Pancasila. Kalau mendengar kata Pancasila, mungkin yang langsung terbayang adalah lima sila yang kita hafal sejak sekolah. Tapi, teman Pro 2, di balik itu ada perjalanan sejarah bangsa yang panjang. Ada berbagai peristiwa yang menjadi bagian dari perjalanan Indonesia dalam mempertahankan persatuan dan nilai-nilai Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila juga berkaitan dengan peristiwa G30S tahun 1965. Peristiwa tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam sejarah Indonesia, sekaligus mengingatkan kita bahwa perjalanan bangsa tidak selalu berjalan mudah. Nah, buat generasi muda sekarang, apa sih pentingnya mengingat sejarah? Karena sejarah bukan cuma soal menghafal tanggal, nama tokoh, atau membaca buku pelajaran. Sejarah bisa menjadi cermin agar kita memahami bagaimana bangsa ini melewati berbagai tantangan dan belajar menjaga persatuan. Apalagi sekarang kita hidup di era digital. Perbedaan pendapat bisa muncul hanya lewat komentar dan di media sosial. Informasi yang belum tentu benar juga bisa menyebar dalam hitungan detik. Karena itu, menerapkan nilai Pancasila hari ini bisa dimulai dari hal-hal sederhana, menghargai perbedaan, tidak mudah terprovokasi, menghormati pendapat orang lain, membantu sesama, dan bijak menggunakan media sosial. Jadi teman Pro 2, memperingati Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi juga bagaimana kita membawa nilai persatuan itu ke masa depan. Karena bangsa yang mengenal sejarah akan lebih siap menentukan langkah ke depan. Nah, kalau menurut kamu, apa cara paling sederhana yang bisa dilakukan anak muda untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari? Sampaikan pendapat kamu, karena sepada hari ini membuka ruang buat teman Pro 2 Melabu untuk ikut ngobrol, berbagi pandangan, dan tentunya saling menghargai. Tetap di Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu di 90,3 MHz.

一个了。哈，那就走回来。嗨呀，拜拜，那过不拜，拜个嗨呀，哎，那拜拜的。

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggonasi.
2: Sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya, memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

kita hidup di zaman yang serba cepat. Scroll, like, share, lalu lanjut lagi. Kadang kita lupa, di balik perbedaan pendapat ada manusia, di balik layar ada perasaan, dan di balik keberagaman Indonesia ada perjuangan panjang yang gak boleh kita sia-siakan. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan dibangun karena kita semua sama. Indonesia dibangun karena kita belajar untuk tetap bersama, meski berbeda. Mungkin hari ini kita nggak memegang senjata untuk membela bangsa, tapi kita punya pilihan, mau menyebarkan kebencian atau menyebarkan kebaikan. Mau memperbesar perbedaan atau mencari persamaan. Mau menjadi bagian dari masalah atau menjadi alasan seseorang masih percaya bahwa Indonesia punya masa depan. Karena Pancasila bukan cuma lima sila yang kita hafalkan. Pancasila adalah tentang bagaimana kita memperlakukan sesama, dan mungkin perjuangan paling sederhana yang bisa kita lakukan hari ini adalah tetap menjadi manusia yang punya empati. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Jaga persatuan, jaga Indonesia.

Kita hidup di zaman yang serba cepat. Scroll, like, share, lalu lanjut lagi. Kadang kita lupa, di balik perbedaan pendapat ada manusia, di balik layar ada perasaan, dan di balik keberagaman Indonesia ada perjuangan panjang yang gak boleh kita sia-siakan. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan dibangun karena kita semua sama. Indonesia dibangun karena kita belajar untuk tetap bersama, meski berbeda. Mungkin hari ini kita nggak memegang senjata untuk membela bangsa, tapi kita punya pilihan, mau menyebarkan kebencian atau menyebarkan kebaikan. Mau memperbesar perbedaan atau mencari persamaan. Mau menjadi bagian dari masalah atau menjadi alasan seseorang masih percaya bahwa Indonesia punya masa depan. Karena Pancasila bukan cuma lima sila yang kita hafalkan. Pancasila adalah tentang bagaimana kita memperlakukan sesama, dan mungkin perjuangan paling sederhana yang bisa kita lakukan hari ini adalah tetap menjadi manusia yang punya empati. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Jaga persatuan, jaga Indonesia.

Pernah nggak kamu lagi santai, terus tiba-tiba dengar satu lagu, dan seketika kamu seperti kembali ke masa lalu, bisa tiba-tiba ingat seseorang, suasana tertentu, bahkan kejadian yang sudah bertahun-tahun lalu. Ternyata, musik memang punya hubungan yang kuat dengan memori dan emosi. Saat mendengar lagu yang pernah menemani sebuah momen, otak bisa menghubungkan kembali melodi dan lirik dengan kenangan yang tersimpan. Itu sebabnya, satu lagu sederhana bisa membawa perasaan yang begitu berbeda. Misalnya, ada lagu yang langsung mengingatkan kamu pada masa sekolah, ada lagu yang bikin teringat perjalanan bersama teman, atau bahkan ada lagu yang ketika diputar langsung terbayang seseorang yang pernah begitu dekat. Uniknya, semakin kuat emosi yang kamu rasakan saat pertama kali mendengar lagu tersebut, semakin mudah pula kenangan itu untuk muncul kembali. Jadi, kalau sebuah lagu tiba-tiba membuat kamu tersenyum, melamun, atau bahkan sedikit bernostalgia, mungkin bukan cuma lagunya yang sedang kamu dengarkan, tapi ada sebuah cerita lama yang sedang diputar kembali oleh otakmu.

0: Pernah nggak kamu mencium aroma tertentu, lalu tiba-tiba teringat seseorang, sebuah tempat, atau kejadian yang sudah lama banget berlalu? Menariknya, ini bukan sekedar perasaan. Aroma memang punya hubungan yang cukup kuat dengan memori. Saat kita mencium sesuatu, informasi tentang aroma diproses oleh bagian otak yang punya hubungan dekat dengan area yang mengatur emosi dan ingatan. Karena itu, aroma tertentu bisa memunculkan kenangan secara tiba-tiba. Misalnya, aroma masakan bisa langsung mengingatkan kita pada rumah dan masakan ibu. Aroma parfum tertentu bisa membuat kita teringat seseorang. Bahkan aroma tanah setelah hujan pun bisa membawa kita kembali ke suasana masa kecil. Uniknya, kenangan yang muncul karena aroma seringkali terasa lebih emosional dan begitu nyata. Seolah-olah kita sedang kembali berada di momen tersebut. Jadi kalau tiba-tiba kamu mencium sebuah aroma dan langsung berkata, "Wah, jadi ingat dulu." Bisa jadi bukan aromanya yang berubah, tapi otakmu sedang membuka kembali satu cerita lama yang sempat tersimpan.
1: Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Hari Pahlawan Nasional diperingati setiap tanggal 10 November di Indonesia. Sebagai penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang dengan gigih untuk merebut kemerdekaan dari para penjajah. Tanggal ini memiliki makna yang sangat dalam karena pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran besar di Surabaya yang dikenal dengan Pertempuran 10 November. Dalam pertempuran ini, pejuang Indonesia menghadapi pasukan Sekutu yang mencoba untuk kembali menguasai Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Perjuangan para pahlawan yang tidak kenal lelah itu di Surabaya menjadi simbol semangat juang yang tidak pernah padam.

0: Pernahkah kamu melihat rambu lalu lintas bergambar sapi, kambing, atau hewan ternak lainnya? Itu bukan sekedar hiasan. Itu adalah peringatan bahwa kamu berada di area rawan lintasan hewan ternak. Kurangi kecepatan, waspada selalu. Jangan sampai kelalaian kita membahayakan hewan, warga sekitar, bahkan diri sendiri. Rambu dibaca, nyawa terselamatkan. Ingat, keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama. Baca rambu, selamat di jalan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Selamat pagi teman Pro 2, teman terbaik kamu. Waktu telah menunjukkan pukul 8 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, ya, sedikit kita mengulik hari kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober sebagai momentum untuk mengenang perjalanan sejarah bangsa Indonesia sekaligus memperkuat komitmen dalam menjaga Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Peringatan ini berkaitan dengan peristiwa gerakan 30 September 1965 atau yang disingkat dengan G30S yang menjadi salah satu peristiwa penting dan kelam dalam sejarah Indonesia. Peristiwa tersebut menimbulkan korban jiwa termasuk sejumlah perwira TNI Angkatan Darat. Lebih dari sekedar upacara tahunan, hari kesaktian Pancasila menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memahami nilai-nilai luhur Pancasila serta merefleksikan pentingnya persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman bangsa. Menelusuri sejarah hari kesaktian Pancasila, penetapan 1 Oktober sebagai hari kesaktian Pancasila tidak dapat dipisahkan dari situasi politik dan keamanan Indonesia setelah peristiwa G30S pada 1965. Peringatan ini kemudian menjadi bagian dari perjalanan sejarah nasional dalam menegaskan Pancasila sebagai dasar negara. Hari kesaktian Pancasila juga perlu dibedakan dari hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni. Hari lahir Pancasila berkaitan dengan penyampaian gagasan dasar negara oleh Soekarno pada sidang BPUPKI tahun 1945. Sedangkan hari kesaktian Pancasila berhubungan dengan refleksi sejarah dan penguatan komitmen terhadap ideologi negara. Makna Pancasila dalam kehidupan berbangsa, Pancasila memiliki peran penting sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan melalui tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menghormati perbedaan agama dan budaya, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, hingga mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Di tengah keberagaman suku, bahasa, budaya, dan keyakinan, pengamalan nilai Pancasila menjadi salah satu landasan untuk menjaga kerukunan serta memperkuat persatuan nasional. Tantangan generasi muda di era digital, perkembangan teknologi informasi menghadirkan tantangan baru dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, perundungan digital, dan sikap intoleran menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian bersama. Generasi muda diharapkan mampu menjadi Pancasila sebagai pedoman dalam menggunakan media sosial dan berinteraksi di ruang digital. Sikap kritis dalam menerima informasi, menghargai perbedaan pendapat, serta menghindari penyebaran konten yang memecah belah merupakan bentuk penerapan nilai kebangsaan pada era modern. Pendidikan sejarah juga berperan penting agar generasi muda memahami peristiwa masa lalu berdasarkan sumber yang dapat dipercaya dan mampu mengambil pelajaran bagi kehidupan masa kini. Momentum memperkuat persatuan bangsa. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan sejarah Indonesia sekaligus memperkuat komitmen dalam menjaga keutuhan bangsa. Semangat Pancasila tidak cukup diwujudkan melalui kegiatan seremonial, tetapi perlu tercermin dalam perilaku sehari-hari, seperti gotong royong, toleransi, kepedulian sosial, serta penghormatan terhadap hak dan martabat sesama manusia. Dengan memahami sejarah dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun Indonesia yang damai, adil, dan bersatu di tengah keberagaman. Demikian teman Pro 2 ya, tentunya mengulik Hari Kesaktian Pancasila, sejarah, makna, dan relevansinya bagi generasi muda. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,3 MHz, teman terbaik kamu.

streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Sini dulu.
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya?
2: Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ta Bejo? Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: mencuri uang orang.
1: Orang jahat yang mencuri nggak tahu.
2: Sejenis demo.
3: Nggak tahu.
4: Nggak tahu.
2: Nggak tahu.
5: Suka nonton tapi nggak tahu.
6: Perkaya diri sendiri.
7: Ambil duit orang.
8: Penggelapan uang negara.
9: Korupsi itu nggak boleh.
6: Karena itu perbuatan tidak terpuji atau tercela.
8: Haram.
10: Nanti masyarakatnya nggak punya duit lagi.
11: Soalnya marah-marah gitu.
12: Yang korupsi itu orang yang jahat.
13: Jelek.
14: Korupsinya biasanya yang ada di DPR.
1: Orang jahat.
15: Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Di dunia otomotif, panggilan Om mulai tenar sejak tahun 70 hingga 80-an pada kalangan klub mobil. Dasarnya adalah panggilan bagi seseorang yang usianya lebih tua, karena kalimat asalnya adalah old man atau lelaki tua, yang mereka singkat menjadi Om. Kemudian tersebar luas di klub-klub atau komunitas atau forum lainnya, sehingga siapapun mereka yang lebih tua maupun lebih muda akan terasa sangat akrab jika dipanggil dengan panggilan Om.

0: Teman berdua melabuh, gak terasa obrolan kita pada hari ini tentang Hari Kesaktian Pancasila. Sejarah yang tidak boleh dilupakan sudah sampai di penghujung. Dari sejarah kita belajar bahwa mengapa persatuan bukan hanya tugas generasi terdahulu, tapi juga tanggung jawab kita hari ini, mulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, bijak bermedia sosial, dan gak gampang terprovokasi. Karena mengingat sejarah bukan kembali ke masa lalu, tapi untuk belajar dan menjadi lebih baik di masa depan. Terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah ikut berbagi pendapat pagi ini. Saya Hendy pamit dari Sepada hari ini. Tetap jadi generasi yang keren, kritis dan cinta Indonesia. Salam Pancasila, salam persatuan dan salam Pro 2 Melabu. Tetap di Pro 2 RRI Melabu karena cerita dan informasi seru lainnya masih terus menemani hari kamu. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Di era digitalisasi saat ini, penggunaan smartphone sudah menjadi hal yang sangat familiar di kehidupan sehari-hari. Apalagi di masa pandemi COVID-19, ketika anak-anak sekolah dituntut untuk belajar daring. Pendengar, tahukah Anda, ternyata sering menggunakan smartphone dalam kondisi mengisi daya ulang bisa menyebabkan sakit kepala ringan karena gelombang radiasi smartphone yang meningkat.

Perkawinan Nomor 1 Pasejambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kamu kelihatan segar banget hari ini.
1: Kamu habis jogging ya?
2: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
3: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
1: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
2: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
3: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
2: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
1: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
3: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
1: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
3: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi.

Kita hidup di zaman yang serba cepat. Scroll, like, share, lalu lanjut lagi. Kadang kita lupa, di balik perbedaan pendapat ada manusia. Di balik layar ada perasaan. Dan di balik keberagaman Indonesia ada perjuangan panjang yang gak boleh kita sia-siakan. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan dibangun karena kita semua sama. Indonesia dibangun karena kita belajar untuk tetap bersama, meski berbeda. Mungkin hari ini kita nggak memegang senjata untuk membela bangsa, tapi kita punya pilihan, mau menyebarkan kebencian atau menyebarkan kebaikan. Mau memperbesar perbedaan atau mencari persamaan. Mau menjadi bagian dari masalah atau menjadi alasan seseorang masih percaya bahwa Indonesia punya masalah.

ke depan. Karena Pancasila bukan cuma lima sila yang kita hafalkan. Pancasila adalah tentang bagaimana kita memperlakukan sesama, dan mungkin perjuangan paling sederhana yang bisa kita lakukan hari ini adalah tetap menjadi manusia yang punya empati. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Jaga persatuan, jaga Indonesia.

Pernah nggak kamu lagi santai, terus tiba-tiba dengar satu lagu, dan seketika kamu seperti kembali ke masa lalu, bisa tiba-tiba ingat seseorang, suasana tertentu, bahkan kejadian yang sudah bertahun-tahun lalu. Ternyata, musik memang punya hubungan yang kuat dengan memori dan emosi. Saat mendengar lagu yang pernah menemani sebuah momen, otak bisa menghubungkan kembali melodi dan lirik dengan kenangan yang tersimpan. Itu sebabnya, satu lagu sederhana bisa membawa perasaan yang begitu berbeda. Misalnya, ada lagu yang langsung mengingatkan kamu pada masa sekolah, ada lagu yang bikin teringat perjalanan bersama teman, atau bahkan ada lagu yang ketika diputar langsung terbayang seseorang yang pernah begitu dekat. Uniknya, semakin kuat emosi yang kamu rasakan saat pertama kali mendengar lagu tersebut, semakin mudah pula kenangan itu untuk muncul kembali. Jadi, kalau sebuah lagu tiba-tiba membuat kamu tersenyum, melamun, atau bahkan sedikit bernostalgia, mungkin bukan cuma lagunya yang sedang kamu dengarkan, tapi ada sebuah cerita lama yang sedang diputar kembali oleh otak kamu.

Pernah nggak kamu mencium aroma tertentu, lalu tiba-tiba teringat seseorang, sebuah tempat, atau kejadian yang sudah lama banget berlalu? Menariknya, ini bukan sekedar perasaan. Aroma memang punya hubungan yang cukup kuat dengan memori. Saat kita mencium sesuatu, informasi tentang aroma diproses oleh bagian otak yang punya hubungan dekat dengan area yang mengatur emosi dan ingatan. Karena itu, aroma tertentu bisa memunculkan kenangan secara tiba-tiba. Misalnya, aroma masakan bisa langsung mengingatkan kita pada rumah dan masakan ibu. Aroma parfum tertentu bisa membuat kita teringat seseorang. Bahkan aroma tanah setelah hujan pun bisa membawa kita kembali ke suasana masa kecil. Uniknya, kenangan yang muncul karena aroma seringkali terasa lebih emosional dan begitu nyata. Seolah-olah kita sedang kembali berada di momen tersebut. Jadi kalau tiba-tiba kamu mencium sebuah aroma dan langsung berkata, "Wah, jadi ingat dulu." Bisa jadi bukan aromanya yang berubah, tapi otakmu sedang membuka kembali satu cerita lama yang sempat tersimpan.

0: 103 FM. Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Kita hidup di zaman yang serba cepat. Scroll, like, share, lalu lanjut lagi. Kadang kita lupa, di balik perbedaan pendapat ada manusia. Di balik layar ada perasaan. Dan di balik keberagaman Indonesia, ada perjuangan panjang yang gak boleh kita sia-siakan. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan dibangun karena kita semua sama. Indonesia dibangun karena kita belajar untuk tetap bersama, meski berbeda. Mungkin hari ini kita gak memegang senjata untuk membela bangsa, tapi kita punya pilihan, mau menyebarkan kebencian atau menyebarkan kebaikan. Mau memperbesar perbedaan atau mencari persamaan? Mau menjadi bagian dari masalah atau menjadi alasan seseorang masih percaya bahwa Indonesia punya masa depan? Karena Pancasila bukan cuma lima sila yang kita hafalkan. Pancasila adalah tentang bagaimana kita memperlakukan sesama, dan mungkin perjuangan paling sederhana yang bisa kita lakukan hari ini adalah tetap menjadi manusia yang punya empati. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Jaga persatuan, jaga Indonesia.

0: ada satu hal yang sering kita ucapkan, lima sila. Kita hafal sejak sekolah, kita tulis dalam tugas, kita dengar dalam upacara. Tapi, pernah nggak kita berhenti sebentar dan bertanya, sebenarnya seberapa jauh Pancasila hidup dalam diri kita? Hari Kesaktian Pancasila bukan tentang mengenal sejarah, bukan cuma tentang tanggal 1 Oktober, tapi tentang mengingat bahwa bangsa ini pernah melewati masa yang penuh luka dan perpecahan. Dan dari sejarah itu, ada satu pesan yang tetap relevan sampai hari ini. Persatuan bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Persatuan harus dijaga. Di zaman sekarang, perjuangan mungkin gak selalu datang dalam bentuk medan perang. Kadang, perjuangan itu sesederhana memilih untuk tidak ikut menyebarkan hoax. Memilih untuk tidak menghina seseorang hanya karena berbeda pilihan. Memilih untuk menghargai teman yang berbeda agama, suku, budaya, atau cara berpikir. Pancasila tidak cuma tinggal di dinding sekolah. Pancasila hidup ketika kita saling menghargai. Hidup ketika kita mau membantu. Hidup ketika kita tidak membiarkan perbedaan menjadi alasan untuk saling membenci. Generasi setelah kita masih punya alasan untuk percaya pada Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila. Mari bukan hanya menghafalnya, tapi menghidupinya.
1: Biasa beli di sini juga kan enak kayak bumi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berdua, selamat pagi nih dan selamat datang. Udah masuk awal bulan, alhamdulillah. Udah 1 Oktober 2026 dan hari ini bertepatan nih dengan Hari Kesaktian Pancasila. Hari ini menjadi momentum nih untuk kembali mengingat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita, tentang persatuan, gotong royong, dan semangat untuk terus berkontribusi nih memberikan yang terbaik untuk negeri. Dan pastinya nih pagi ini Tami bakal terus nih menemani aktivitas teman berdua dengan musik, informasi, dan obrolan-obrolan yang dekat nih dengan keseharian kita. Nah, tapi jangan kemana-mana dulu karena sebentar lagi nih ada UMKM Corner yang bakal bikin kita makin penasaran nih dan mungkin juga bikin perut ikut keroncongan. Kita bakal ngobrol nih tentang rujak imameh, cemilan yang segar yang bikin nagih nih. Apalagi nih rujaknya udah hadir langsung di studio, jadi bukan cuma ngobrol nih, tapi kita juga bakal mengenal lebih dekat bagaimana itu cemilan segar ini diracik, apa nih yang membuat rasanya begitu menggoda, dan bagaimana perjalanan UMKM-nya. Jadi yang penasaran dengan cerita dan sensasi rujak imameh ini, tetap stay tune dong di Perdua RM Labos 9.3 FM, teman terbaik kamu.
1: Perdua RM Labos, teman terbaik kamu.

Ada satu hal yang sering kita ucapkan, lima sila. Kita hafal sejak sekolah, kita tulis dalam tugas, kita dengar dalam upacara. Tapi, pernah nggak kita berhenti sebentar dan bertanya, sebenarnya seberapa jauh Pancasila hidup dalam diri kita? Hari Kesaktian Pancasila bukan tentang mengenal sejarah, bukan cuma tentang tanggal 1 Oktober, tapi tentang mengingat bahwa bangsa ini pernah melewati masa yang penuh luka dan perpecahan. Dan dari sejarah itu, ada satu pesan yang tetap relevan sampai hari ini. Persatuan bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Persatuan harus dijaga. Di zaman sekarang, perjuangan mungkin gak selalu datang dalam bentuk medan perang. Kadang, perjuangan itu sesederhana memilih untuk tidak ikut menyebarkan hoax. Memilih untuk tidak menghina seseorang hanya karena berbeda pilihan. Memilih untuk menghargai teman yang berbeda agama, suku, budaya, atau cara berpikir. Pancasila tidak cuma tinggal di dinding sekolah. Pancasila hidup ketika kita saling menghargai. Hidup ketika kita mau membantu. Hidup ketika kita tidak membiarkan perbedaan menjadi alasan untuk saling membenci. Generasi setelah kita masih punya alasan untuk percaya pada Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila. Mari bukan hanya menghafalnya, tapi menghidupinya.

kita hidup di zaman yang serba cepat. Scroll, like, share, lalu lanjut lagi. Kadang kita lupa, di balik perbedaan pendapat ada manusia, di balik layar ada perasaan, dan di balik keberagaman Indonesia ada perjuangan panjang yang gak boleh kita sia-siakan. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan dibangun karena kita semua sama. Indonesia dibangun karena kita belajar untuk tetap bersama, meski berbeda. Mungkin hari ini kita nggak memegang senjata untuk membela bangsa, tapi kita punya pilihan, mau menyebarkan kebencian atau menyebarkan kebaikan. Mau memperbesar perbedaan atau mencari persamaan. Mau menjadi bagian dari masalah atau menjadi alasan seseorang masih percaya bahwa Indonesia punya masa depan. Karena Pancasila bukan cuma lima sila yang kita hafalkan. Pancasila adalah tentang bagaimana kita memperlakukan sesama, dan mungkin perjuangan paling sederhana yang bisa kita lakukan hari ini adalah tetap menjadi manusia yang punya empati. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Jaga persatuan, jaga Indonesia.

Pernah nggak kamu lagi santai, terus tiba-tiba dengar satu lagu, dan seketika kamu seperti kembali ke masa lalu? Bisa tiba-tiba ingat seseorang, suasana tertentu, bahkan kejadian yang sudah bertahun-tahun lalu. Ternyata, musik memang punya hubungan yang kuat dengan memori dan emosi. Saat mendengar lagu yang pernah menemani sebuah momen, otak bisa menghubungkan kembali melodi dan lirik dengan kenangan yang tersimpan. Itu sebabnya, satu lagu sederhana bisa membawa perasaan yang begitu berbeda. Misalnya, ada lagu yang langsung mengingatkan kamu pada masa sekolah, ada lagu yang bikin teringat perjalanan bersama teman, atau bahkan ada lagu yang ketika diputar langsung terbayang seseorang yang pernah begitu dekat. Uniknya, semakin kuat emosi yang kamu rasakan saat pertama kali mendengar lagu tersebut, semakin mudah pula kenangan itu untuk muncul kembali. Jadi, kalau sebuah lagu tiba-tiba membuat kamu tersenyum, melamun, atau bahkan sedikit bernostalgia, mungkin bukan cuma lagunya yang sedang kamu dengarkan, tapi ada sebuah cerita lama yang sedang diputar kembali oleh otakmu.

0: Pernah nggak kamu mencium aroma tertentu, lalu tiba-tiba teringat seseorang, sebuah tempat, atau kejadian yang sudah lama banget berlalu? Menariknya, ini bukan sekedar perasaan. Aroma memang punya hubungan yang cukup kuat dengan memori. Saat kita mencium sesuatu, informasi tentang aroma diproses oleh bagian otak yang punya hubungan dekat dengan area yang mengatur emosi dan ingatan. Karena itu, aroma tertentu bisa memunculkan kenangan secara tiba-tiba. Misalnya, aroma masakan bisa langsung mengingatkan kita pada rumah dan masakan ibu. Aroma parfum tertentu bisa membuat kita teringat seseorang. Bahkan aroma tanah setelah hujan pun bisa membawa kita kembali ke suasana masa kecil. Uniknya, kenangan yang muncul karena aroma seringkali terasa lebih emosional dan begitu nyata. Seolah-olah kita sedang kembali berada di momen tersebut. Jadi kalau tiba-tiba kamu mencium sebuah aroma dan langsung berkata, "Wah, jadi ingat dulu." Bisa jadi bukan aromanya yang berubah, tapi otakmu sedang membuka kembali satu cerita lama yang sempat tersimpan.
1: RRI Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman berdua, kembali lagi nih bareng Tami. Dan kali ini tentunya di program yang pertama kali ini Tami bawain, yaitu Santai Siang. Nah, ngomongin siang-siang nih, pasti ada nih yang udah siap makan siang mungkin. Ada yang masih sibuk dengan pekerjaan, atau nih jangan-jangan udah mulai nih cari-cari cemilan. Nah, kebetulan banget nih siang ini kita kedatangan sesuatu nih yang seger banget dan menggoda tentunya. Katanya sih sekali coba bisa bikin nagih. Apa itu? Ya, hari ini kita bakal ngobrol santai nih tentang rujak imame. Dan yang bikin obrolan kita hari ini makin seru karena produknya nih langsung dibawa ke studio hari ini. Oke, dan Tami gak sendiri di sini. Di sini udah ada narasumber kita, yaitu Putriani Esos nih, owner dari Rujak Imame. Mungkin diperkenalkan dirinya dulu untuk Putri, boleh.
1: Assalamualaikum teman-teman. Nah, perkenalkan nama Putri. Nama saya Putriani. Saya sebelum menjalankan bisnis ini juga seorang pelajar ya teman-teman, santri dan juga mahasiswa di sebuah universitas Tain Tengku Derunding.
0: Iya. Oh, mungkin kita mulai obrolan ini, mau nanya kabar dulu, apa kabarnya nih hari ini?
1: Alhamdulillah kabar Putri baik nih Kak.
0: Baik, insyaallah. Alhamdulillah, tapi agak sedikit gugup gak sih?
1: Iya, gugup banget nih.
0: Oke, kita mulai nih dari pertanyaan yang sederhana dulu nih. Sebenarnya nih, rujak imame itu seperti apa sih?
1: Rujak imame ini lebih ke namanya, kenapa dikatakan rujak imame nih Kak? Nah, karena ini khasnya itu dan diraci oleh tangan Putri sendiri nih Kak. Nah, tanpa ada bantuan teman-teman lain. Nah, jadi Putri beli bahan dan Putri raci sendiri kayak itu, memproduksi dari tangan Putri sendiri.
0: Nah, ini produknya udah ada di depan kita teman berdua. Boleh nggak dijelasin apa aja nih yang ada di isinya di dalam sebuah produk ini?
1: Nah, di sini ada rujak colek atau rujak potong, terus ada juga rujak ulek. Nah, di dalam rujak ulek ini ada beberapa campuran buah seperti kayak kedondong, pepaya, terus ada timun, terus ada juga salak sama kedondong, terus ada juga kacangan nih Kak, bengkoang gitu kan. Nah, itu Putri satukan dan Putri racik pakai gula, enggak gula aren, bukan gula, bukan gula, bukan gula,
0: gula merah
1: tapi bukan gula apa tuh namanya, gula pasir. Nah, jadi ini emang langsung gula aren gitu. Jadi misalkan untuk teman-teman yang diet, yang mau diet pas banget
0: gitu. Pas itu, banget ya. Jadi warnanya juga jadi makin menggoda juga ya kenapa pakai gula merah ya. Ini yang paling buat penasaran nih. Kenapa nih dibuat namanya rujak imame, enggak rujak putri aja?
1: Nah, jadi Putri ini kenapa rujak imame? Karena Putri maunya lebih ke khas wanita Aceh nih Kak. Putri maunya lebih ke kalau dibilang rujak manis itu kan lebih ke Indonesianya. Nah, jadi Putri ini wanita Aceh dan Putri terkagum-kagum nih sama wanita Aceh yang terkenal sama pekerja kerasnya. Nah, jadi Putri maunya rujak imame ini emang terkenal dengan rujak imame dari khas bahasa Acehnya gitu Kak.
0: Boleh nggak diceritain awalnya nih kenapa sih kepikirannya mau jual rujak aja nih gitu?
1: Nah, jadi Putri ini termotivasi dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad ya teman-teman. Nah, jadi beliau ini kan kisah hidupnya kan sederhana zaman dulu. Nah, jadi beliau mengulek. Nah, bukan mengulek rujak tapi menggiling gandum. Nah, jadi beliau ini menggiling gandum. Nah, dari situ termotivasilah Putri untuk walaupun beda nih Kak ya, menggiling ataupun mengulek. Tapi di sini insyaallah kerja keras. Kita di sini kita juga kerja keras dan insyaallah berkah gitu Kak.
0: Jadi ketermotivasinya
1: dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra.
0: Sayyidah Fatimah Az-Zahra ya. Karena mungkin juga mereka kan berdagang ya lebih ininya ya. Boleh diceritakan enggak nih waktu pertama kali jualan apa langsung ramai atau gimana nih?
1: Tidak Kak, karena ini karena tahun 2024 Putri juga melalui proses yang masya Allah kali yang buat kita itu nangis iya, senang iya, karena proses, setiap proses itu gak ada yang enaknya ya Kak.
0: Iya betul.
1: Nah, terus di setiap proses pertama gak ada yang beli, tapi tetap harus upgrade. Nah, harus kita upgrade melalui story WA, Instagram. Nah, di situ sebulan gak ada kemajuan. Mundur? Enggak. tapi mm-hmm. tetap berjuang. Mm-hmm. Nah, di situ Putri juga banyak lingkungannya kayak minder kayak itu. Mm-hmm. Kenapa sih harus jual rujak? Kenapa sih enggak tertarik ke yang lain? Yeah. Karena Putri ingat lagi motivasi pertama Putri ini, mm-hmm. Putri mau ikut Sayyidah Fatimah. Yeah, nah, mm-hmm. di situ Putri ya udahlah, pokoknya gimana cara Putri harus kembangkan bisnisnya Putri ini, gitu.
0: Masya Allah ya. Ini kan udah ada nih produknya nih di depan kita nih, dan menggoda banget sih kelihatannya ya. Apa nih yang menjadi ciri khas atau bedanya rujak Imamnya ini dengan rujak-rujak lainnya mungkin?
1: Putri di bumbunya sih kak. Di bumbunya itu kalau buah bisa aja mungkin dari potongan buahnya, Putri juga belajar ya kak. Iya. Misalkan karena Putri ini orangnya mageran, nah jadi Putri harus belajar gimana caranya potong buah harus rapi, terus harus pokoknya melalui proses. Nah di sini di rujak Imameh ini Putri yang sangat masya Allah kali itu di bumbunya, hasil racikan dari tangan Putri sendiri. Nah di sini Putri buatnya kayak pakai asam jawa, gula apa namanya, gula merah. Nah gula aren. Nah terus di sini ada juga kacang, cabai, simple aja kak, pakai garam. Nah tapi di sini menurut lagi kenapa enak itu sesuai dengan takaran. Nah takaran yang mungkin orang-orang di luar sana mungkin banyak yang pakai takaran beda lagi. Nah ini sesuai dengan hati ya Putri aja kak. Nah itu
0: Ini kan kakak juga sih termasuk ya satu pelanggan ya rujak Imameh ini.
1: Terima kasih.
0: Boleh diceritakan nggak nih apa aja nih buah yang ada di dalamnya?
1: Nah kalau kayak di rujak colek itu ada semangka, pepaya, terus ada juga jambu biji, bengkoang, nanas, sama kedondong.
0: Nah ini yang bikin biasanya bikin penasaran banget, ini rasanya dominannya kemana nih, manis kah, pedas atau
1: asam manis
0: gimana?
1: Sih kak, lebih asam, manis, asam ya. Manisnya.
0: Kalau tingkat kepedasannya nih itu kan katanya tadi ngulek sendiri, itu bisa nggak disesuaikan dengan permintaan pelanggannya?
1: Bisa di request. Misalkan kak boleh nggak tiga cabai kak, bisa nggak levelnya pedas? Bisa.
0: Iya, biasanya pelanggan ini paling sukanya rasanya yang seperti apa?
1: Sedang sih kak kebanyakan.
0: Yang sedang ya. Ada nggak sih pelanggan yang bilang nih nggak terlalu suka pedas tapi akhirnya tuh malah ketagihan kayak gitu?
1: Iya, karena lebih ke gulanya sih kak.
0: Iya, iya. Paling suka nih Putri ini bagian kombinasinya tuh di mananya gitu?
1: Di rujak ulek atau di rujak coleknya? Dua-duanya menyenangkan sih kak.
0: Jadi ini ada, kalau di rujak ini ada berapa ini apanya, varian res ininya?
1: Ada berapa kayak menunya ya kak. Nah ada colekan nanas, terus ada juga jambu biji colek, terus ada juga semangka colek, terus ada juga salak pliu juga ada sama rujak Imameh, terus ada juga apa namanya, rujak ulek dan rujak colek.
0: Biasanya ini proses pembuatannya ini dari awal sampai akhir tuh gimana sih?
1: Dari 2024.
0: Enggak, maksudnya waktu ngebuatnya itu apa dibuat langsung atau buahnya tuh udah langsung terpotong kayak
1: emang,
0: gitu?
1: Emang kalau rujak ulek itu buah Putri emang Putri buat kayak praktis itu kak. Nah jadi waktu pas ada orang yang lagi buru-buru tinggal taruh aja kayak itu. Jadi Putri lebih kemarin itu belajar ala-ala Malaysia. Nah jadi Putri tertarik sama belajar pas lihat-lihat di ini kan, nonton-nonton, lihatlah orang-orang jualan di Malaysia, orang tuh cepat, gercep gitu. Jadi orang yang udah hawa kali, gak nunggu lama.
0: Oh jadi udah dipotong-potong dulu ya, jadi gak menunggu potongan lagi tapi bumbunya yang langsung dibuat di situ. Kalau ini bagian yang paling penting nih harus dijaga dalam rujak Imameh ini apa menurut Putri?
1: Gulanya sih kak, terus rasanya kalau Putri sendiri jangan sampai berubah rasanya karena sayang pelanggan.
0: Ini kan buah-buahnya ini masih kelihatan nih, masih segar. Itu gimana? Misalnya nih hari ini, tapi mungkin langsku setiap hari ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ini ada supplier buahnya atau enggak seperti itu?
1: Nah, misalkan sisa buahnya ya kak. Nah, itu misalkan kayak rujak ulek, itu Putri biasanya kalau udah sisa misalkan ada beberapa cup lagi, misalkan tiga ataupun dua, nah Putri olah lagi, terus Putri bawa pulang kasih untuk orang rumah ataupun tetangga teman kayak gitu.
0: Iya, jadi nggak mubazir ya. Dan buahnya pun selalu fresh untuk di setiap harinya. Seperti itu. Ini boleh diceritakan nggak nih, ada nggak sih pelanggan yang mungkin memberikan kritik atau saran seperti itu?
1: Kritik, ada sih kak, kayak kemarin tuh katanya kak jangan terlalu manis ya, padahal itu kan nggak pakai gula pasir ya kak, itu cuma gula aren. Putri bilang kak ini emang kak rujak imami pasti manis kayak itu kan, terus ini pun insya Allah nggak membuat kakak gendut. Putri bilang kayak itu karena ini gulanya gula aren gitu. Terus kata kakak tuh boleh deh banyakkan aja gula, tapi tolong banyakkan juga asam jawanya gitu, jadi lebih stabil rasanya.
0: Kalau sekarang nih melihat perjalanan Rujak Imame ini, boleh diceritakan nggak di proses dari awalnya dari tahun berapa sih?
1: Nah, jadi Rujak Imame ini berjalannya tahun 2024. Nah, di situ tepatnya 2024, 28 November itu pertama kali pesanan tumpeng, Kak. Nah, di situ berjalannya waktu, terus ada juga beberapa orang yang order langsung ke rumah. Nah, jadi kan rumah Putri kan rumah sederhana nih, Kak, ceritanya. Jadi waktu pas orang ke rumah itu gimana ya rasanya melayani pelanggan gitu ya, Kak. Nah, jadi Putri mintalah sama ayah. Padahal cuma sekali ucapan, terus Putri nangis nih. Baru minta ayah gitu kan. Ayah. Dalam satu ucapan tapi nangis lah, Kak. Nangis. Terus kata ayah, kenapa si Putri nangis? Nah, kata adik Putri yang nomor tiga, Kak Putri minta kontainer. Minta kontainer, Ma kenapa dia nangis kan? Terus alhamdulillah rezeki malam itu 3.200.000 langsung digenggamkan ke tangan Putri, Kak. Alhamdulillah langsung beli kontainer. Nah, alhamdulillahnya. Terus dari situ lanjutlah berjuang, berjuang lagi ke Rujak Imame. Turun, mundur gitu kan. Terus ingat lagi kontainernya hadiah dari ayah. Nah, jadi harus lebih berjuang lagi. Walaupun sekarang ini masih dalam proses ya, Kak, belum nampak kali hasilnya. Nah, terus dari situ pun banyak juga perjuangannya, hijrah. Nah, jadi Rujak ini sering hijrah nih, Kak. Sering hijrah, pindah-pindah
0: ya.
1: Nah, seperti kemarin tuh pas depan Zahwa, terus di dekat Masjid Tamadun, terus ada juga kemarin tuh di Gampa, pokoknya sering hijrah. Jadi ibu-ibu nih tanya, Kak, ini kenapa pindah selalu? Jadi kami yang hamil-hamil nih gimana nanti, ya kan? Terus, maaf Bu, ya cuma ucapan maaf karena kita kan harus lebih berkembang lagi, Kak, kan hijrahnya.
0: Jadi sekarang di mana nih outletnya?
1: Alhamdulillah sekarang. Alhamdulillah sekarang itu udah tetap di Madani Cafe, Kak.
0: Oh, udah tetap ya. Ini tidak akan hijrah lagi. Insya Allah. Ya. Kalau untuk omsetnya lumayan nggak sih?
1: Alhamdulillah, Kak.
0: Alhamdulillah ya. Ada nggak sih kayak pelanggan yang minta nya itu di luar kayak kebiasaan mungkin kayak gitu? Mintanya mungkin mau buahnya yang ini aja kayak gitu.
1: Bisa
0: atau rasanya kayak
1: Kak.
0: Gitu. Oh, ada juga ya. Yang permintaannya tuh aneh kayak gitu, ada enggak sih?
1: Iya.
0: Ada kalau menurut Putri nih apa nih suka duka selama jualan Rujak Imame ini?
1: Suka dukanya.
0: Iya.
1: Masya Allah ya, Kak. Suka dukanya ya karena Putri berjuang sendiri ya, Kak. Nggak ada pertama itu rujaknya ini dibangun sama mamanya Putri. Nah, dibangun sama mamak Putri karena mamak Putri ini ada kegiatan lain seperti menjahit, payung pengantin. Nah, terus digeserlah ke kakaknya Putri. Nah, Mardina. Sekarang kakaknya Putri di bagian pijat keliling. Nah, kemarin itu sempat viral juga Rujak Imame ini. Ternyata waktu pas lagi viral-viralnya melahirlah kakaknya Putri. Kakaknya Putri dalam kondisi lagi melahirkan.
0: Oh, melahirkan.
1: Nah, jadi berhentilah. Nah, pas Putri lihat lagi berkembang-kembangnya nih Rujak Imame, terus konsumen pun udah tanya. Jadi Putri karena Putri ada juga ikut beberapa bisnis kemarin ya, Kak. Jadi Putri dapat ilmu dan Putri kembangkan di bisnisnya Putri sendiri. Mm-hmm. Nah, kayak ilmu jualan. Yeah. Nah, terus di situ Putri belajar secara online-nya. Nah, terus secara offline-nya ya pernah dulu Kak sekali pas Putri karena baru beli motor kan. Jadi Putri ini dagangnya sampai ke Bubon sana. Sampai ke Bubon untuk jualan offline rujak imam ya. Nah, tujuan Putri ini bukan untuk banyak pembeli, enggak. Karena Putri kan udah ada logonya nih Kak, rujak imam ya. Jadi Putri betul. Maunya orang ini tahu ada loh rujak imam ya, anak muda loh ini Kak maksudnya.
0: Jadi apa aja nih strategi promosi yang Putri lakukan untuk jualan rujak imam ya ini?
1: Nah, dalam strategi ini Putri melakukan kayak saling upload story di Instagram.
0: Mungkin word of mouth ya. Dari mulut ke mulut mungkin.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Setelah itu nge-upload di media sosial.
1: Iya, betul Kak.
0: Lalu ada lagi enggak kalau ininya?
1: Iya, dari mulut ke mulut terus kayak story Instagram.
0: Iya, story Instagram. Ada enggak sih pelanggan yang dari awal Putri buka jual sampai sekarang masih tetap beli kayak gitu?
1: Masya Allah, ada, Kak.
0: Masya Allah ya.
1: Itu termasuk kakak dari ibu-ibu TNI. Nah, beliau itu belanjanya dari rujak imameh yang pertama Putri buka sampai sekarang masih update dan lihat story ya Putri.
0: Kalau kalangan pembelinya tuh biasanya dari mana tuh? Apa anak muda atau ibu-ibu?
1: Kebanyakan ibu-ibu sih Kak.
0: Ibu-ibu mungkin. Dan mungkin orang-orang yang lagi hamil.
1: Iya betul, mama-mama muda ya Kak.
0: Menurut Putri nih, promosi dari media sosial tadi kan menggunakan media sosial nih. Seberapa membantu sih promosi menggunakan media sosial itu kalau menurut Putri?
1: Sangat membantu sih Kak.
0: Iya.
1: Sangat membantu media sosial.
0: Membantu sekali ya.
1: Walaupun kita misalnya kayak Putri nih kemarin tuh masih mempromosikan melalui rumah nih Kak. Nah, walaupun rumah Putri di pelosok tapi ada loh teman-teman yang tahu rujak imamnya Putri di sini gitu.
0: Iya. Karena Kakak juga termasuk yang tahunya melalui media sosial. Boleh di ini enggak melalui media sosial itu kan tadi membantu banget tuh. Ada rencana enggak sih untuk menambah menu atau membuat varian baru dari rujak imame ini?
1: Nah, tapi kalau tahapan harapan nih ya Kak.
0: Iya.
1: Nah, kalau harapannya Putri misalkan emang udah lancar di sini, misalkan udah karena ini pun Putri juga membagi rasa untuk kelayak. Nah, tapi Putri kedepannya pinginnya buat cateringan gitu Kak. Nah, cateringan di kayak di tempat resepsi nanti Putri buatnya khusus kayak cateringan khusus rujak imame. Nah, kayak menu kayak ada yang namanya apa tuh priwet gitu.
0: Stand ya. Membuka stand kayak gitu.
1: Iya, khusus rujak imam.
0: Khusus rujak atau bisa kayak mungkin dihias kayak gitu ya. Jadi
1: betul.
0: Lebih bagus kayak gitu. Boleh ini enggak kalau menggambarkan nih rujak imame ini. Ini kan teman perdu ada yang menyaksikan langsung dari melalui YouTube atau malah masih mendengarkan melalui radio. Menggambarkan rujak ini seperti apa sih gitu itu. Coba bisa enggak?
1: Rujak ini Masya Allah lah Kak. Istimewa kali menurut Putri. Mungkin di luar sana apa sih jual rujak aja kayak itu kan. Tapi menurut Putri karena Putri yang racik sendiri bumbunya itu Masya Allah lah Kak menurut karena racikan dari tangan sendiri ya Kak. Nah, kecuali kita ambil produksi dari tangan orang lain itu mungkin semak-semak enggak kayak itu. Tapi kalau dari produksi sendiri, Masya Allah, semangat sih Kak.
0: Kalau harapan Putri nih untuk rujak imame ini apa sih?
1: Harapannya kedepannya semoga banyak yang suka nih Kak dari racikan tangannya Putri sendiri. Terus semoga skillnya Putri juga bermanfaat juga untuk orang lain
0: Masya
1: nanti
0: Allah,
1: ya Kak. Misalkan suka nih dari racikan tangannya Putri. Semoga banyak yang ini ya.
0: Tapi kalau untuk ada ini enggak sih kepikiran untuk buka cabang mungkin?
1: Kalau cabang Putri lebihnya ke misalkan ada rezeki nih Kak kan, bukan buka cabang tapi buat untuk kayak kafe sendiri, tapi bukan kafe sih Kak, lebih ke tempat rumah rujak gitu. Tapi khusus di rujak di situ. Di situ Putri mau kalau ada rezeki memperkerjakan orang lain Kak, kalau bisa.
0: Jadi membuka lapangan usaha baru untuk orang ya.
1: Iya,
0: jadi sangat bermanfaat.
1: Nah, terus di situ nanti Putri akan membuat kalau ada rezeki nih kan, khusus di lapaknya Putri ataupun di rumah rujaknya Putri, itu kalau karyawannya harus tetap sholat.
0: Nah, jadi tetap menyeimbangkan nih kehidupan dunia dan kehidupan
1: itu di impian sih kan.
0: Iya, masya Allah sekali ya. Sangat seru banget nih cerita tentang rujak imame ini. Gak terasa nih kita udah ngobrol cukup panjang nih bersama Putri. Boleh dong closing statement untuk teman perdua hari ini, apa nih yang mau disampaikan untuk teman perdua atau mungkin ajakan untuk maka beli rujak imame di sana?
1: Baik, untuk teman-teman yang di RRI Pro 2, nah walaupun kalian S1 nih, nah kalian jangan gimana ya, banyak nih teman-teman kita yang gak mau berdagang, udah S1 malu. Nah padahal berdagang itu cara Rasulullah loh dulunya. Nah di situ kita juga dapat penghasilannya masya Allah, karena kita ikut caranya Rasulullah teman-teman. Nah terus untuk teman-teman yang belum sempat cicipi rujak imame, semoga cepat cicipi rujak imame kak.
0: Iya betul, memang rasanya masya Allah enak sih ya. Nah teman berdua, gak terasa nih kita udah ngobrol cukup panjang juga bersama Putri nih. Hari ini kita jadi tahu nih ternyata rujak bukan cuma soal buah dan bumbu aja, tapi ternyata banyak banget nih proses panjang perjalanannya. Dari tadi yang katanya udah mau nangis di sini, kelihatan nih udah mau nangis masya di studio Allah. Oke, terima kasih banyak nih buat Putri udah hadir menemani Tami dan ngobrol bareng teman berdua. Semoga ini usahanya semakin lancar, amin, semakin dikenal, dan tentunya ini semakin banyak pelanggan ya yang ketagihan dengan rujak imame. Buat teman berdua juga terima kasih nih udah menemani obrolan kita siang ini. Tetap dong dukung UMKM lokal, karena di balik produk yang kita beli ini ada cerita dan perjuangan dari orang-orang yang terus berusaha. Tami pamit undur diri dari UKM Korte. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita hidup di zaman yang serba cepat. Scroll, like, share, lalu lanjut lagi. Kadang kita lupa, di balik perbedaan pendapat ada manusia, di balik layar ada perasaan, dan di balik keberagaman Indonesia ada perjuangan panjang yang gak boleh kita sia-siakan. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan dibangun karena kita semua sama. Indonesia dibangun karena kita belajar untuk tetap bersama, meski berbeda. Mungkin hari ini kita nggak memegang senjata untuk membela bangsa, tapi kita punya pilihan, mau menyebarkan kebencian atau menyebarkan kebaikan. Mau memperbesar perbedaan atau mencari persamaan. Mau menjadi bagian dari masalah atau menjadi alasan seseorang masih percaya bahwa Indonesia punya masa depan. Karena Pancasila bukan cuma lima sila yang kita hafalkan. Pancasila adalah tentang bagaimana kita memperlakukan sesama, dan mungkin perjuangan paling sederhana yang bisa kita lakukan hari ini adalah tetap menjadi manusia yang punya empati. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Jaga persatuan, jaga Indonesia.

Pernah nggak kamu lagi santai, terus tiba-tiba dengar satu lagu, dan seketika kamu seperti kembali ke masa lalu? Bisa tiba-tiba ingat seseorang, suasana tertentu, bahkan kejadian yang sudah bertahun-tahun berlalu. Ternyata, musik memang punya hubungan yang kuat dengan memori dan emosi. Saat mendengar lagu yang pernah menemani sebuah momen, otak bisa menghubungkan kembali melodi dan lirik dengan kenangan yang tersimpan. Itu sebabnya, satu lagu sederhana bisa membawa perasaan yang begitu berbeda. Misalnya, ada lagu yang langsung mengingatkan kamu pada masa sekolah, ada lagu yang bikin teringat perjalanan bersama teman, atau bahkan ada lagu yang ketika diputar langsung terbayang seseorang yang pernah begitu dekat. Uniknya, semakin kuat emosi yang kamu rasakan saat pertama kali mendengar lagu tersebut, semakin mudah pula kenangan itu untuk muncul kembali. Jadi, kalau sebuah lagu tiba

tiba-tiba membuat kamu tersenyum, melamun, atau bahkan sedikit bernostalgia, mungkin bukan cuma lagunya yang sedang kamu dengarkan, tapi ada sebuah cerita lama yang sedang diputar kembali oleh otakmu.

Pernah nggak kamu mencium aroma tertentu, lalu tiba-tiba teringat seseorang, sebuah tempat, atau kejadian yang sudah lama banget berlalu? Menariknya, ini bukan sekedar perasaan. Aroma memang punya hubungan yang cukup kuat dengan memori. Saat kita mencium sesuatu, informasi tentang aroma diproses oleh bagian otak yang punya hubungan dekat dengan area yang mengatur emosi dan ingatan. Karena itu, aroma tertentu bisa memunculkan kenangan secara tiba-tiba. Misalnya, aroma masakan bisa langsung mengingatkan kita pada rumah dan masakan ibu. Aroma parfum tertentu bisa membuat kita teringat seseorang. Bahkan aroma tanah setelah hujan pun bisa membawa kita kembali ke suasana masa kecil. Uniknya, kenangan yang muncul karena aroma seringkali terasa lebih emosional dan begitu nyata. Seolah-olah kita sedang kembali berada di momen tersebut. Jadi kalau tiba-tiba kamu mencium sebuah aroma dan langsung berkata, "Wah, jadi ingat dulu." Bisa jadi bukan aromanya yang berubah, tapi otakmu sedang membuka kembali satu cerita lama yang sempat tersimpan.

0: ada satu hal yang sering kita ucapkan, lima sila. Kita hafal sejak sekolah, kita tulis dalam tugas, kita dengar dalam upacara. Tapi, pernah nggak kita berhenti sebentar dan bertanya, sebenarnya seberapa jauh Pancasila hidup dalam diri kita? Hari Kesaktian Pancasila bukan tentang mengenal sejarah, bukan cuma tentang tanggal 1 Oktober, tapi tentang mengingat bahwa bangsa ini pernah melewati masa yang penuh luka dan perpecahan. Dan dari sejarah itu, ada satu pesan yang tetap relevan sampai hari ini. Persatuan bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Persatuan harus dijaga. Di zaman sekarang, perjuangan mungkin gak selalu datang dalam bentuk medan perang. Kadang, perjuangan itu sesederhana memilih untuk tidak ikut menyebarkan hoax. Memilih untuk tidak menghina seseorang hanya karena berbeda pilihan. Memilih untuk menghargai teman yang berbeda agama, suku, budaya, atau cara berpikir. Pancasila tidak cuma tinggal di dinding sekolah. Pancasila hidup ketika kita saling menghargai. Hidup ketika kita mau membantu. Hidup ketika kita tidak membiarkan perbedaan menjadi alasan untuk saling membenci. Generasi setelah kita masih punya alasan untuk percaya pada Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila. Mari bukan hanya menghafalnya, tapi menghidupinya.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

Ya teman Rilwa, gak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 12.29. Saatnya kita jenah sejenak dari aktivitas dan bersiapkan menunaikan sholat zuhur. Buat teman Rilwa yang sudah mendengar kumandang azan, yuk tinggalkan sejenak kesibukan, siapkan diri dan tunaikan sholat zuhur. Tetap stay tune di Rilwa Mabos 93 FM, teman terbaik kamu. Udah mulai.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ada satu hal yang sering kita ucapkan, lima sila. Kita hafal sejak sekolah, kita tulis dalam tugas, kita dengar dalam upacara. Tapi, pernah nggak kita berhenti sebentar dan bertanya, sebenarnya seberapa jauh Pancasila hidup dalam diri kita? Hari Kesaktian Pancasila bukan tentang mengenal sejarah, bukan cuma tentang tanggal 1 Oktober, tapi tentang mengingat bahwa bangsa ini pernah melewati masa yang penuh luka dan perpecahan. Dan dari sejarah itu, ada satu pesan yang tetap relevan sampai hari ini. Persatuan bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Persatuan harus dijaga. Di zaman sekarang, perjuangan mungkin gak selalu datang dalam bentuk medan perang. Kadang, perjuangan itu sesederhana memilih untuk tidak ikut menyebarkan hoax. Memilih untuk tidak menghina seseorang hanya karena berbeda pilihan. Memilih untuk menghargai teman yang berbeda agama, suku, budaya, atau cara berpikir. Pancasila tidak cuma tinggal di dinding sekolah. Pancasila hidup ketika kita saling menghargai. Hidup ketika kita mau membantu. Hidup ketika kita tidak membiarkan perbedaan menjadi alasan untuk saling membenci. Generasi setelah kita masih punya alasan untuk percaya pada Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila. Mari bukan hanya menghafalnya, tapi menghidupinya.

kita hidup di zaman yang serba cepat. Scroll, like, share, lalu lanjut lagi. Kadang kita lupa, di balik perbedaan pendapat ada manusia, di balik layar ada perasaan, dan di balik keberagaman Indonesia ada perjuangan panjang yang gak boleh kita sia-siakan. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan dibangun karena kita semua sama. Indonesia dibangun karena kita belajar untuk tetap bersama, meski berbeda. Mungkin hari ini kita nggak memegang senjata untuk membela bangsa, tapi kita punya pilihan, mau menyebarkan kebencian atau menyebarkan kebaikan. Mau memperbesar perbedaan atau mencari persamaan. Mau menjadi bagian dari masalah atau menjadi alasan seseorang masih percaya bahwa Indonesia punya masa depan. Karena Pancasila bukan cuma lima sila yang kita hafalkan. Pancasila adalah tentang bagaimana kita memperlakukan sesama, dan mungkin perjuangan paling sederhana yang bisa kita lakukan hari ini adalah tetap menjadi manusia yang punya empati. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Jaga persatuan, jaga Indonesia.

0: Halo, Pak.
1: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
0: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
1: Oke, kita ketemu di kantor ya.
0: Oke, Pak.

Iya teman Perdua, kita masih makasih banyak nih masih tetap stay tune bareng kami di Perdua Mahabah 90,3 FM, teman terbaik kamu. Nah teman Perdua, kita punya nih informasi dari Aceh Barat dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2026 ya. Nah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar nih upacara di halaman kantor Bupati Aceh Barat di hari Kamis, tepatnya hari ini 1 Oktober 2026. Upacara tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Aceh Barat Said Padil SH selaku Inspektur Upacara. Kegiatan ini diikuti nih berbagai unsur mulai dari Forkopimda, Kepala, SKPK, ASN, TNI, Polri hingga para pelajar di Kabupaten Aceh Barat. Pelaksanaan upacara berlangsung dengan hikmat dan tertib. Momentum ini menjadi bagian nih dari penghormatan terhadap Pancasila sekaligus penguatan semangat persatuan dan menjaga keutuhan bangsa. Untuk peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini, tema yang diusung nih adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Nah teman Perdua dari Aceh Barat untuk Indonesia, semangat persatuan tentu bukan hanya kita ingat setiap tanggal 1 Oktober ya, tetapi juga kita hadirkan nih dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari saling menghargai, menjaga kerukunan, sampai bergotong royong di lingkungan masing-masing. Nah masih dari momentum Hari Kesaktian Pancasila 2026 ini, ada juga kabar dari tingkat nasional, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini dipusatkan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Upacara pokok dimulai pukul 8 pas WIB nih dengan Presiden Bapak Prabowo Subianto sebagai Inspektur Upacara. Sementara tema yang diusung tahun ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini juga menjadi tema yang digunakan dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Aceh Barat. Nah teman Perdua, kalau kita nih tarik ke kehidupan sehari-hari, peringatan seperti ini bukan hanya soal upacara dan seremonial, ada nilai nih yang bisa kita praktikkan dalam keseharian, mulai dari menjaga kerukunan, menghargai perbedaan, sampai nih membangun semangat gotong royong di lingkungan sekitar. Dan dari Aceh Barat sendiri, upacara peringatan diikuti berbagai unsur mulai dari Forkopimda, ASN, TNI, Polri, hingga pelajar. Itu tadi info Perdua, informasi singkat yang sudah kami rangkum untuk teman Perdua. Tetap update, tetap kritis, dan pastikan nih informasi yang kita terima berasal dari sumber yang terpercaya. Perdua Melabuh 90,3 FM, teman terbaik kamu, tetap stay tune.

Ada satu hal yang sering kita ucapkan, lima sila. Kita hafal sejak sekolah, kita tulis dalam tugas, kita dengar dalam upacara. Tapi, pernah nggak kita berhenti sebentar dan bertanya, sebenarnya seberapa jauh Pancasila hidup dalam diri kita? Hari Kesaktian Pancasila bukan tentang mengenal sejarah, bukan cuma tentang tanggal 1 Oktober, tapi tentang mengingat bahwa bangsa ini pernah melewati masa yang penuh luka dan perpecahan. Dan dari sejarah itu, ada satu pesan yang tetap relevan sampai hari ini. Persatuan bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Persatuan harus dijaga di zaman sekarang. Perjuangan mungkin gak selalu datang dalam bentuk medan perang. Kadang, perjuangan itu sesederhana memilih untuk tidak ikut menyebarkan hoax. Memilih untuk tidak menghina seseorang hanya karena berbeda pilihan. Memilih untuk menghargai teman yang berbeda agama, suku, budaya, atau cara berpikir. Pancasila tidak cuma tinggal di dinding sekolah. Pancasila hidup ketika kita saling menghargai. Hidup ketika kita mau membantu. Hidup ketika kita tidak membiarkan perbedaan menjadi alasan untuk saling membenci. Generasi setelah kita masih punya alasan untuk percaya pada Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila. Mari bukan hanya menghafalnya, tapi menghidupinya.

kita hidup di zaman yang serba cepat. Scroll, like, share, lalu lanjut lagi. Kadang kita lupa, di balik perbedaan pendapat ada manusia, di balik layar ada perasaan, dan di balik keberagaman Indonesia ada perjuangan panjang yang gak boleh kita sia-siakan. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan dibangun karena kita semua sama. Indonesia dibangun karena kita belajar untuk tetap bersama, meski berbeda. Mungkin hari ini kita nggak memegang senjata untuk membela bangsa, tapi kita punya pilihan, mau menyebarkan kebencian atau menyebarkan kebaikan. Mau memperbesar perbedaan atau mencari persamaan. Mau menjadi bagian dari masalah atau menjadi alasan seseorang masih percaya bahwa Indonesia punya masa depan. Karena Pancasila bukan cuma lima sila yang kita hafalkan. Pancasila adalah tentang bagaimana kita memperlakukan sesama, dan mungkin perjuangan paling sederhana yang bisa kita lakukan hari ini adalah tetap menjadi manusia yang punya empati. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Jaga persatuan, jaga Indonesia.

Pernah nggak kamu lagi santai, terus tiba-tiba dengar satu lagu, dan seketika kamu seperti kembali ke masa lalu, bisa tiba-tiba ingat seseorang, suasana tertentu, bahkan kejadian yang sudah bertahun-tahun berlalu. Ternyata, musik memang punya hubungan yang kuat dengan memori dan emosi. Saat mendengar lagu yang pernah menemani sebuah momen, otak bisa menghubungkan kembali melodi dan lirik dengan kenangan yang tersimpan. Itu sebabnya, satu lagu sederhana bisa membawa perasaan yang begitu berbeda. Misalnya, ada lagu yang langsung mengingatkan kamu pada masa sekolah, ada lagu yang bikin teringat perjalanan bersama teman, atau bahkan ada lagu yang ketika diputar langsung terbayang seseorang yang pernah begitu dekat. Uniknya, semakin kuat emosi yang kamu rasakan saat pertama kali mendengar lagu tersebut, semakin mudah pula kenangan itu untuk muncul kembali. Jadi, kalau sebuah lagu tiba-tiba membuat kamu tersenyum, melamun, atau bahkan sedikit bernostalgia, mungkin bukan cuma lagunya yang sedang kamu dengarkan, tapi ada sebuah cerita lama yang sedang diputar kembali oleh otakmu.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Senang banget hari ini Tia kembali hadir ya buat nemenin teman Pro 2 pastinya di edisi siar hari Kamis 1 Oktober 2026. Nah, udah masuk Oktober lagi nih teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di tanggal 1? Pasti masih full senyum ya, karena untuk teman Pro 2 mungkin yang ASN sudah pada gajian gitu ya. Jadi sudah full senyum, yang tadinya kemarin itu pusing gitu ya karena udah tanggal tua banget gitu, tapi hari ini semuanya tertawa gembira gitu ya. Karena udah tanggal 1, gaji sudah masuk gitu ya. Semoga nanti gajinya enggak minus gitu ya, karena harus masuk ke pos sana sini nih teman Pro 2. Akhirnya teman Pro 2, semoga hari ini juga teman Pro 2 dalam mood yang bagus, dan juga ini jam-jam 2 ya, pasti jam-jam rawan ya, pasti udah rawan ngantuk, rawan lapar gitu ya. Nah, pastinya untuk mengusir rasa kantuk gitu ya, nanti akan menghadirkan lagu-lagu yang seru pastinya buat nemenin siang hingga sore teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRM Labuh, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, madu dalam bentuk paling murni dan alami, tanpa tambahan gula ataupun bahan lainnya, tidak bisa basi. Madu murni merupakan salah satu bahan makanan yang dapat bertahan sangat lama jika disimpan dengan baik. Kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan antimikroba alami membuat bakteri sulit berkembang di dalamnya. Meski begitu, kualitas madu bisa menurun apabila terkontaminasi air, kotoran, atau alat yang tidak bersih yang dapat memicu proses fermentasi. Akibatnya, madu bisa berbau asam, berbusa, atau mengalami perubahan rasa. Selain itu, penyimpanan di tempat lembab atau wadah terbuka juga dapat menurunkan kualitas madu dan membuatnya lebih mudah basi. Menarik bukan? Sampai jumpa di filler RRI Melabo berikutnya.
1: Kamu sedang mendengarkan Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Semua pengamat 3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu, masih bareng Tiana Teman Pro 2. Nah sekarang Tiana punya informasi buat Teman Pro 2 yang pastinya kita lansir dari RRI.co.id.

Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud telah menerbitkan pedoman penyelenggaraan peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Nah, pedoman tersebut mengatur tema hingga pelaksanaan upacara pada 1 Oktober 2026. Nah, ketentuan itu tertuang dalam Surat Menteri Kebudayaan nomor B/668/MK/TU.02.03/2026. Nah, pedoman itu ditunjukkan kepada sejumlah instansi pemerintah daerah, perwakilan RI di luar negeri, hingga satuan pendidikan di tahun periode 2. Nah, Hari Kesaktian Pancasila 2026 mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Nah, tema tersebut tercantum dalam surat edaran dan pedoman resmi penyelenggaraan upacara yang ditandatangani Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Nah, jadwal dan juga lokasi upacara pusat, di mana upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tingkat pusat digelar pada hari Kamis 1 Oktober 2026. Mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat, lokasinya di Monumen Pancasila Sakti, Jalan Raya Pondok Gede, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Nah, upacara dilaksanakan secara luring penuh. Pakaian yang ditetapkan yakni adalah pakaian sipil lengkap atau PSL untuk pria, pakaian nasional untuk wanita, serta pakaian dinas upacara atau PDU-3 bagi TNI dan Polri. Nah, Presiden itu menjadi inspektur upacara, di mana dalam upacara tingkat pusat, Presiden Republik Indonesia akan bertindak sebagai inspektur upacara. Nah, Ketua DPD RI bertugas membaca teks Pancasila, sedangkan Ketua MPR RI membacakan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, Ketua DPR RI bertugas membacakan dan juga menandatangani ikrar pembacaan doa dipimpin oleh Menteri Agama Republik Indonesia di tahun periode 2. Nah, aturan upacara di daerah dan juga sekolah, di mana upacara di tingkat daerah dilaksanakan di kantor pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota mulai pukul 8 waktu setempat. Nah, pelaksanaannya dilakukan secara luring penuh dan dipimpin kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk di tahun periode 2. Nah, untuk Kemenbud juga menghimbau kepada seluruh instansi pusat, daerah, perwakilan RI di luar negeri, satuan pendidikan, hingga komponen masyarakat, di mana imbauan tersebut dikeluarkan untuk turut berpartisipasi dengan mengibarkan bendera merah putih pada dua momen berikut. Yang pertama adalah pada tanggal 30 September 2026 mengibarkan bendera setengah tiang, dan pada tanggal 1 Oktober 2026 pukul 6 waktu setempat mengibarkan bendera satu tiang penuh. Nah, selain itu, masyarakat juga dihimbau mendengarkan pidato Menteri Kebudayaan pada tanggal 1 Oktober 2026 di Taman Pro 2. Nah, Taman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Pernah di ghosting, chat gak dibales, telepon gak diangkat, story dilihat, tapi gak ada respon. Sakit ya? Tapi, jangan-jangan kamu juga suka ngeghosting nih. Bukan ghosting gebetan, tapi ghosting sampah. Habis minum, botolnya ditinggal. Habis makan, bungkusnya dilempar. Padahal, tempat sampah di depan mata kamu. Nah, kita harus ingat, sampah memang gak punya perasaan, tapi lingkungan punya dampak. Sampah yang dibuang sembarangan bisa bikin lingkungan kotor, menyumbat saluran air, bahkan memicu banjir. Kalau misalnya kamu sudah selesai menggunakan, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau gak mau di ghosting, jangan ghosting tempat sampah. Buang sampah pada tempatnya. Kecil aksinya, besar dampaknya.
1: Sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana Tahun Pro 2. Nah, Tahun Pro 2 kita ini di tanggal 1 Oktober 2026 ya, memperingati Hari Kesaktian Pancasila nih Tahun Pro 2. Nah, kalau misalnya kita dengerin kata Pancasila ya, mungkin yang langsung kebayang adalah 5 sila nih yang dulu kita hafalin waktu sekolah. Tapi sebenarnya Pancasila itu sebenarnya bukan sekedar hafalan yang muncul saat upacara atau ujian PPKN doang nih Tahun Pro 2. Apalagi buat Tahun Pro 2 mungkin tadi pagi udah ada yang upacara ya memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Nah, di mana Pancasila itu tentang bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari ya. Itu sebenarnya bisa kita bisa kita relatekan dengan kehidupan sehari-hari. Apalagi di era digital seperti sekarang ya, Tahun Pro 2. Tantangan untuk kita mengamalkan Pancasila itu pastinya juga ikut berubah. Jadi enggak cuman kita tentang kita bersikap di dunia nyata, tetapi juga gimana kita berkomentar di media sosial nih Tahun Pro 2. Nah, gimana juga cara kita menyikapi perbedaan pendapat, bagaimana cara kita menyaring informasi sebelum ikut nyebarin. Nah, bagaimana juga kita tetap menghargai orang lain meskipun punya pandangan yang berbeda dengan orang tersebut. Nah, karena kadang menjaga persatuan itu nggak harus dengan melakukan sesuatu yang gede nih Tahun Pro 2. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana, dengan kita mungkin nggak ikut nyebarin hoax, nggak gampang percaya hoax gitu ya. Kemudian kita nggak gampang menghina orang di kolom komentar, itu yang paling banyak nih Tahun Pro 2 dilakukan oleh orang-orang di luar sana yang terkadang berpikir kalau misalnya orang yang kita komentarin di media sosial itu bukan berwujud manusia gitu ya, jadinya kita mikir orang ini mungkin gak bisa sakit hati, padahal terkadang kalau misalnya kita ngetik ataupun berkomentar di postingan orang ataupun membalas komentar orang lain gitu ya, sebaiknya kita menggunakan kata-kata yang baik dan juga kata-kata yang bijak nih, jadi orang juga gak merasa tersinggung gitu ya, dan juga kita juga bisa menghargai perbedaan pendapat orang lain atau Tahun Pro 2. Nah, menghargai perbedaan dan juga membantu teman yang sedang kesulitan itu juga bisa kita lakukan untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila nih Tahun Pro 2. Jadi kita harapannya bisa menggunakan media sosial untuk hal-hal yang bisa membawa manfaat ataupun bernilai positif nih Tahun Pro 2. Nah, Tahun Pro 2 Hari Kesaktian Pancasila ini sebenarnya bisa jadi pengingat ya bahwasannya nilai-nilai Pancasila ini masih tetap relevan bahkan ketika zaman ini terus berubah nih Tahun Pro 2. Nah, teknologi boleh makin canggih ya, tren boleh terus berganti, tapi cara kita menghargai sesama, menjaga persatuan gitu ya, itu tetap ada dan tetap relevan nih Tahun Pro 2. Dan jika kita diharapkan juga menjadi manusia yang peduli, jangan sampai ikutan ngilang gitu ya, gak peduli ataupun tutup mata terhadap kejadian-kejadian di luar sana yang mungkin musibah-musibah yang menimpa saudara-saudara kita nih Tahun Pro 2. Jadi harapannya itu kita tetap menjaga persatuan, tetap utuh sebagai warga negara gitu ya, dan juga tetap menjadi manusia yang peduli dan juga penuh empati nih Tahun Pro 2. Nah, karena pada akhirnya Pancasila itu bukan tentang apa yang kita ucapkan aja setiap upacara gitu ya, ataupun setiap ada hari-hari peringatan hari-hari nasional ataupun hari kemerdekaan Indonesia, tapi tentang apa yang kita lakukan di lingkungan sekitar kita nih Tahun Pro 2. Oke, teman Pro 2, selamat Hari Kesaktian Pancasila buat teman Pro 2. Mungkin tadi udah selesai upacara, mengingat kembali ya, coba nge-review kembali hidup kita belakangan ini, apakah sudah bisa, apakah kita sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila atau belum gitu ya teman Pro 2. Semoga kita tetap bisa menjalankan hal tersebut, tetap bijak bermedia sosial pastinya ya, dan tidak gampang buat menghina orang lain di apalagi di kolom komentar, dan tetap punya empati yang bagus nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, setelah ini nanti Tia tetap akan menghadirkan lagu-lagu ya buat nemenin siang teman Pro 2. Dan Tia mau muterin lagu darinya Jessie G featuring Ariana Grande dan juga Nicki Minaj, Bang Bang.

ada satu hal yang sering kita ucapkan, lima sila. Kita hafal sejak sekolah, kita tulis dalam tugas, kita dengar dalam upacara. Tapi, pernah nggak kita berhenti sebentar dan bertanya, sebenarnya seberapa jauh Pancasila hidup dalam diri kita? Hari Kesaktian Pancasila bukan tentang mengenal sejarah, bukan cuma tentang tanggal 1 Oktober, tapi tentang mengingat bahwa bangsa ini pernah melewati masa yang penuh luka dan perpecahan. Dan dari sejarah itu, ada satu pesan yang tetap relevan sampai hari ini. Persatuan bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Persatuan harus dijaga. Di zaman sekarang, perjuangan mungkin gak selalu datang dalam bentuk medan perang. Kadang, perjuangan itu sesederhana memilih untuk tidak ikut menyebarkan hoax. Memilih untuk tidak menghina seseorang hanya karena berbeda pilihan. Memilih untuk menghargai teman yang berbeda agama, suku, budaya, atau cara berpikir. Pancasila tidak cuma tinggal di dinding sekolah. Pancasila hidup ketika kita saling menghargai. Hidup ketika kita mau membantu. Hidup ketika kita tidak membiarkan perbedaan menjadi alasan untuk saling membenci. Generasi setelah kita masih punya alasan untuk percaya pada Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila. Mari bukan hanya menghafalnya, tapi menghidupinya

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagi di tempat umum, tiba-tiba muncul jaringan WiFi gratis. Wah, lumayan nih, nggak perlu beli kuota, tinggal pilih jaringan. Tapi tunggu, WiFi ini punya siapa? Nggak tahu. Dikelolanya oleh siapa? Kita juga nggak tahu. Aman digunakan nggak? Belum tentu. Tapi karena namanya free dan sinyalnya juga full, ya udahlah, connect aja. Nah, jangan asal connect. WiFi publik yang tidak jelas siapa pemilik atau pengelolanya bisa beresiko terhadap keamanan data pribadi kamu loh. Apalagi kalau setelah terhubung, kita langsung membuka mobile banking, memasukkan password, atau mengakses akun penting, akun kamu bisa kecuri loh. Lebih aman, gunakan WiFi yang disediakan oleh tempat resmi dan pastikan nama jaringannya sudah benar. Kalau ragu, lebih baik gunakan jaringan seluler kamu sendiri. WiFi gratis memang menggoda, tapi keamanan data tetap yang utama. WiFi boleh gratis, akal jangan sampai gratis.
2: Kamu sedang mendengarkan Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 90,3 Produa RRI Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana Tahun Produa. Nah, Tia masih punya satu informasi buat teman Produa seputar dunia olahraga dan teman Produa yang pastinya kita lansir dari rri.co.id.
4: When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't.
3: Atlet panahan Indonesia Nurisa Dian Ashrifah meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari Kamis 1 Oktober 2026. Emas nomor compound individu putri tersebut menjadi medali emas kelima bagi kontingen Indonesia. Nah, Nurisa memastikan gelar juara setelah mengalahkan pemanah Filipina Amaya Amparo pada pertandingan final di teman Produa. Nah, atlet berusia 20 tahun tersebut menang tipis 1-3, 9-1, 3-7 di Okazaki Sosogo Park Multipurpose Square Aichi. Nah, Ketua Umum KONI Pusat Legend TNI Purnawirawan Marciano Norman mengapresiasi keberhasilan Nurisa mempersembahkan emas. Nah, menurutnya pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan perjuangan luar biasa dari sang atlet. Nah, Marciano berharap prestasi tersebut menjadi dorongan bagi Nurisa untuk terus berkembang. Ia berharap atlet muda Indonesia itu mampu meraih prestasi lebih tinggi pada kejuaraan berikutnya. Nah, menurut Marciano, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari persiapan seluruh tim panahan Indonesia. Ia mengapresiasi atlet, pelatih hingga jajaran pengurus besar Persatuan Panahan Indonesia atau PB Perpani. Nah, kemenangan Nurisa menambah koleksi medali emas Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Nah, emas dari compound individu putri menjadi emas kelima yang dipersembahkan kontingen merah putih nih teman Produa. Oke, teman Produa, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Produa RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Semua 3 Pre-2 RRI Melopo, teman terbaik kamu masih bareng Tiana Tuan Pre-2. Nah, tiap punya informasi pertemuan Pre-2 yang pastinya kita lansir dari RRI.co.id.
3: Maukah lagi kau mengulang ragu dan sendu yang lama?
2: Setiap tanggal 1 Oktober selain diperingati dengan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2002, tanggal 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Musik Internasional. Momentum ini menjadi kesempatan merayakan musik di seluruh dunia, termasuk R&B yang telah melahirkan banyak ikon. Dikutip dari Grammy, R&B atau Rhythm and Blues mulai berkembang sejak tahun 1940-an di Amerika Serikat. Awalnya genre ini merupakan gabungan dari blues, jazz, dan gospel yang dipengaruhi berbagai jenis musik seperti pop, soul, hip-hop, dan juga musik kontemporer. Nah, salah satu nama besar dalam sejarah R&B adalah Aretha Franklin, Queen of Soul, teman Pro2. Nah, karakter vokalnya yang kuat dan penuh emosi ikut membangun perkembangan R&B dan menjadi ikon bagi banyak penyanyi generasi selanjutnya. Nah, beralih ke generasi sebelumnya, ada Whitney Houston yang memiliki kemampuan vokal kuat dengan jangkauan 5 oktav. Dia yang menjadi tokoh penghubung R&B dengan musik-musik populer melalui lagu seperti I Will Always Love You. Nah, berikutnya Mary J. Blige yang menghadirkan gabungan R&B dan hip-hop lewat gaya musik hip hop soul, di mana dikutip dari Rock and Roll Hall of Fame, debut Mary pada tahun 1992 ikut menciptakan fondasi hip hop soul pada dekade 1990-an. Nah, Beyoncé adalah salah satu penyanyi modern yang membawa genre R&B kembali populer di era 2010-an, teman Pro2. Nah, album Four miliknya pada tahun 2011 turut membantu mengangkat kembali R&B saat hip hop dan musik elektronik menjadi semakin dominan. Dan Alicia Keys dikenal lewat gabungan permainan vokal soul, piano, serta elemen R&B dalam berbagai karyanya, di mana lagu Fallin miliknya dianugerahi di 5 Grammy Award pada tahun 2002, termasuk penghargaan Best New Artist. Nah, User juga merupakan nama besar lain yang dikenal lewat lagu R&B dengan produksi modern dan juga sentuhan pop. Ia memenangkan 8 Grammy Award sebagai penyanyi R&B dengan berbagai lagu seperti You Remind Me dan There Goes My Baby. Nah, di sisi lain, SZA menjadi wakil perkembangan R&B kontemporer yang mendekatkan musik yang dipadukan dengan berbagai genre lainnya, di mana album SOS ciptaannya pada tahun 2022 kembali mencapai peringkat tertinggi di tangga lagu R&B dengan beberapa lagu populer seperti Kill Bill, di mana nama lain yang berpengaruh besar adalah Chaka Khan dengan karakter vokal kuat serta kemampuan membawakan berbagai macam gaya musik, teman-teman Pro2.
3: Layakku untuk cantikmu.
2: Nah, nama lain selain itu adalah di mana pengaruhnya tergolong besar terhadap penyanyi lain, teman-teman Pro2, seperti Whitney Houston, Beyonce, Mary J. Blige, serta Alicia Keys. Kemudian ada Luther Vandross dengan karakter vokalnya yang lembut dan gaya balada yang kuat, di mana balada adalah gaya musik yang biasanya menggunakan tempo lambat atau sedang dengan lirik yang emosional dan juga ekspresif nih teman Pro 2. Nah, R&B juga berkembang melalui penyanyi-penyanyi populer lainnya seperti Alia, Brandy, Toni Braxton, Jenny Aiko, dan juga Alicia Keys, di mana pederetan penyanyi tersebut membuktikan bagaimana R&B terus berkembang tanpa kehilangan unsur soul dan juga karakter vokalnya di tahun Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: Baiklah, ngomong 2 karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.39 waktu Indonesia Barat. Saatnya untuk azan asar dikumandangkan untuk teman Pro 2 yang akan menjalankan ibadah salat asar. Semoga ibadah dilancarkan dan amal dari ibadah salat asar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Senang banget ya hari ini dia kembali hadir buat teman-teman Pro 2 pastinya di program Sore Ceria. Dan hari ini teman Pro 2 karena kita sedang memperingati Hari Kesaktian Pancasila ya teman Pro 2. Tentunya hari ini di tanggal 1 Oktober 2026 kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila, dan tema kita hari ini spesial teman Pro 2. Untuk tema hari ini adalah memaknai Hari Kesaktian Pancasila di era digital ya teman Pro 2. Apalagi sekarang era digital adalah era yang sedang dinamis sekali nih ya teman Pro 2. Pastinya orang-orang juga dengan di era digital, media sosial juga semakin berkembang, bahkan media sosial juga menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya teman Pro 2. Nah tentunya hari ini Tia gak sendiri ya, hari ini sudah bergabung via Zoom ada Bapak Nodi Marevanda selaku dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UTU. Kita sapa dulu Bapak Nodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Nodi, suaranya terdengar jelas? Ya, masih belum ada suaranya ya Bapak Nodi ya. Oh baik, sepertinya ada. Nah, sudah terdengar Pak Nodi suaranya?
2: Sudah terdengar.
1: Oke. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nodi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, gimana kabarnya Pak hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja. Apalagi tanggal 1 Oktober, kabarnya tentu wajib baik.
1: Oke, apalagi masih pakai baju korpri ya Pak, baru upacara ya.
2: Baju korpri, benar. Okay. Benar sekali Kak Cynthia.
1: Iya, baru upacara berarti ya Pak.
2: Benar.
1: Oke. Nah, karena kan ini spesial ya Pak, untuk hari ini kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila, dan tema kita adalah tadi memaknai Hari Kesaktian Pancasila di era digital nih ya Pak. Nah, kalau misalnya Bapak ya selaku dosen gitu ya Pak, sebagai dosen Ilmu Administrasi Negara ya Pak ya di FISIP UTU. Kalau menurut Bapak nih ya Pak, apa nih sebenarnya makna yang paling penting untuk dipahami oleh anak muda, apalagi zaman-zaman sekarang ya Pak di era digital. Gimana cara memaknai kita tentang Hari Kesaktian Pancasila ataupun nilai-nilai Pancasila ini Pak?
2: Baik, tadi muncul pertanyaan kepada saya. Sebelumnya terima kasih nih.
1: Iya.
2: Terkait dengan bagaimana sih cara kita mungkin memaknai Hari Kesaktian Pancasila, apalagi kalau dikaitkan kan ke era digital ini posisinya ya Kak Cynthia.
1: Iya,
2: ya.
1: Iya benar.
2: Baik, terima kasih sebelumnya. Mm-mm. Jadi Hari Kesaktian Pancasila itu kita pahami dulu, pertama itu bukan sekedar momentum untuk mengingat sebuah peristiwa sejarah, tetapi juga tentu menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari barangkali ya.
1: Iya, benar.
2: Kalau dulu mungkin kita mengenal, oh tantangan Pancasila banyak berkaitan dengan ancaman terhadap ideologi negara. Mm-mm. Kalau saat ini mungkin tantangannya juga hadir dalam bentuk yang berbeda, apalagi di era digital kan gitu.
1: Benar, benar.
2: Nah, karena itu menurut saya memaknai Hari Kesaktian Pancasila hari ini, alhamdulillah di 1 Oktober, berarti bagaimana mungkin kita memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila itu tetap menjadi pedoman dalam bersikap, termasuk ketika kita menggunakan media sosial dan berbagai teknologi digital lainnya barangkali.
1: Okay.
2: Nah, kira-kira gitu ya, menjadi pedoman dalam bersikap.
1: Baik Pak, ya karena kan kita gak cuman menghafalkan ya Pak, apalagi kita dari SD, SMP, SMA gitu menghafalkan Pancasila yang selalu diucapkan gitu ya setiap upacara, tapi gak cuman mengamalkan, gak cuman menghafal gitu ya Pak, tapi bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang Bapak bilang tadi ya. Jadi kita gak cuman mengingat momentumnya setiap tahun, tapi kita bisa mengamalkan terutama dalam kehidupan sehari-hari dalam bermedia sosial gitu ya Pak.
2: Benar sekali Kak Cynthia terkait dengan apa yang disampaikan.
1: Oke, nah kalau misalnya ini Pak, sisi lebih jelasnya mungkin ya, kadang kan kalau misalnya dari 5 sila gitu kan

0: apalagi dalam bermedia sosial. Maka salah satu berkaitan dengan masalah tantangan tersebut atau yang berbeda tantangan tersebut, saya mungkin pastikan dulu di awal ya, berkaitan dengan aspek media sosial menjadi ruang munculnya ujaran kebencian,
1: Benar.
0: hoax, provokasi, dan perundungan dan lain sebagainya. Mungkin saya ingin sampaikan dulu apa sih yang mesti kita lakukan di awal. Nah, dalam mengantisipasi ini, kalau yang mesti kita lakukan itu sharing sebelum sharing.
1: Benar.
0: Itu yang pertama poinnya ya.
1: Iya.
0: Jadi bagaimana caranya kemudian kita lihat dulu seperti apa sih yang disampaikan agar mengantisipasi apa yang tadi disampaikan oleh Kak Cynthia.
1: Iya.
0: Sehingga nanti kesalahpahaman dan lain sebagainya itu bisa kita cegah lebih awal.
1: Iya,
0: Jadi
1: benar.
0: prinsip sharing sebelum sharing itu diutamakan lebih dulu dalam menyaring apapun informasi sebelum kita bagikan melalui media sosial atau melalui lainnya. Tentu kalau disampaikan tantangan lainnya ada banyak sekali, tapi mungkin
1: Iya.
0: itu modal awal untuk menghadapi sebelum tantangan atau aspek-aspek yang lain muncul kepada kita.
1: Iya.
0: Kira-kira begitu, Kak Cynthia.
1: Oke, jadi memang benar ya Pak ya, kayak kita sharing sebelum sharing itu ya, itu memang penting banget ya Pak, apalagi di era sekarang dengan kebebasan apa ya berpendapat gitu, apalagi dengan media sosial semua bisa dituangkan. Tapi dengan kita mungkin mau mengamalkan nilai-nilai Pancasila, dengan kita sharing sebelum sharing itu juga udah masuk ke dalam kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila gitu ya Pak.
0: Iya, benar sekali. Kenapa saya tadi menekankan memang kita sharing sebelum sharing? Bukankah selama ini kan, apa nih Kak Cynthia, kan kita tahu nih, banyak informasi yang kita dapatkan yang itu tidak tahu kebenarannya seperti apa. Tetapi
1: Benar-benar.
0: kita informasi itu terkadang menelan mentah-mentah karena tidak ada kemudian prinsip tadi check and recheck.
1: Benar.
0: Kira-kira kan begitu.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya ini mungkin kita kedepankan prinsip ini lebih awal atau terlebih dahulu, saya yakin akan bisa meminimalisir yang akan terjadi ke depannya.
1: Iya.
0: Nah, untuk itu berarti bagi kita, apalagi saya mungkin sebagai dosen yang profesinya begitu Kak Cynthia,
1: Iya.
0: sering menyampaikan kepada mahasiswa apapun informasinya, dari manapun sumber informasinya, wajib dilakukan pengecekan dulu.
1: Iya.
0: Bahkan kalau mungkin istilah kita barangkali di Aceh atau mungkin secara Islam ya, tabayun terlebih dahulu.
1: Benar.
0: Nah, sebelum sharing itu kita tabayun dulu ini. Kalau di media sosial mungkin apakah sumber aslinya atau lain sebagainya itu dilakukan sebelum kita kemudian share kepada teman-teman yang lain.
1: Benar, itu memang penting banget ya Pak, karena kan begitu banyaknya ya hoax di luar sana, kemudian informasi-informasi palsu yang sebenarnya kita ragukan gitu validitasnya, kredibilitasnya gitu ya Pak ya. Jadinya kita dengan kita nelan mentah-mentah itu belum tentu sebenarnya benar gitu ya, tanpa kita tahu mungkin sumbernya dari mana gitu ya, rujukannya dari mana gitu, kita nggak tahu gitu ya. Jadi memang benar harus cek dan recheck, kita juga harus validasi lagi, kemudian kita saring lagi semua informasi yang kita terima di media sosial. Berarti kalau misalnya kita mau mengamalkan gitu ya Pak, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya masih relevan ya Pak, walaupun memang zaman sudah berubah ya. Dengan mungkin di awal dicetuskannya Pancasila kan mungkin masih era-era perang gitu ya Pak. Dengan sekarang mungkin perangnya udah beda gitu ya. Perang melawan hoax gitu ya Pak ya. Jadi sekarang ini ya, apa namanya perangnya?
0: Iya, baik. Terima kasih sebelumnya Kak Cynthia terkait dengan poin terakhir. Yang benar tadi sampaikan, mungkin sekarang perangnya berbeda,
1: Iya.
0: tidak lagi perang fisik seperti dulu. Kita harus bawa senjata dan lain sebagainya.
1: Benar.
0: Sekarang perangnya tentu saja barangkali mungkin lebih sulit juga ya karena
1: Iya.
0: via media sosial, walaupun mungkin
1: Benar.
0: tidak berdarah-darah sifatnya.
1: Iya.
0: Tetapi perang yang dimaksud saat ini kan lebih kepada ideologinya yang barangkali itu mungkin akan diserang nantinya. Nah, jadi
1: Benar.
0: kalau disampaikan tadi, mungkin saya itu bisa menitipkan pesan barangkali ya
1: Boleh.
0: ke generasi muda sekarang.
1: Iya.
0: Barangkali begini ya, barangkali ini sebagai titipan pesan kepada mereka,
1: Iya.
0: yaitu generasi muda itu mungkin jangan hanya kita tempatkan sebagai objek
1: Iya.
0: yang harus kita berikan pemahaman tentang Pancasila.
1: Iya.
0: Ya, jangan
1: Iya.
0: kita jadikan mereka sebagai objek saja, tetapi juga harus sebagai aktor yang dapat membuat nilai-nilai Pancasila itu tentu semakin relevan.
1: Iya,
0: Misalnya
1: benar.
0: bisa saja dalam bentuk apakah konten edukatif, memperkenalkan budaya daerah dan lain sebagainya.
1: Iya.
0: Nah, bisa saja melalui dengan hal-hal seperti itu. Jadi perangnya itu sudah perang yang berbeda, tetapi nilai Pancasila tadi tentu tetap bisa kita amalkan dari kelima sila itu
1: Iya.
0: melalui kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira begitu, Kak Cynthia.
1: Iya benar banget Pak, karena kadang kan kalau misalnya orang berpikir ya, aduh Pancasila, mikirnya kan pasti perang-perang yang dulu, padahal semua nilai-nilai Pancasila itu bisa kita terapkan, mau di zaman apapun tetap relevan gitu ya Pak. Jadi
0: Benar.
1: bukan cuman kita

0: Irin itu kayaknya tentang edukasi aja atau ilmu-ilmu yang di buku aja gitu ya, tentang masa lalu. Padahal kan kalau kita telaah lebih dalam lagi, semua nilai-nilai itu sebenarnya masih relevan dan masih bisa kita jalankan ya Pak, meskipun sekarang kita udah berada di era digital, teknologi semakin canggih gitu ya Pak.
1: Iya, benar sekali. Kalau ditanyakan kan apakah kemudian semua nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu masih relevan, saya harus menyampaikan tentu semua nilai Pancasila sebagaimana mungkin poin saya di awal tadi itu masih sangat-sangat relevan. Bahkan menurut saya semakin penting apalagi di era digital. Perubahan itu bukan nilai dasarnya, tetapi lebih ke arah cara kita menerapkan daripada Pancasila. Nilai dasarnya tetap, penerapannya bagaimana? Atau mungkin istilahnya implementasinya ini bagaimana daripada nilai-nilai Pancasila. Nah, semua aspek nilai Pancasila itu masih sangat relevan. Apapun misalnya di aspek nilai itu dalam kehidupan sehari-hari kita tentu masih sangat bisa kita terapkan. Walaupun mungkin poin Kak Sintia tadi yang menyampaikan kepada kita, sekarang ya dulunya mungkin ya perang-perangan, sekarang kita eranya kan lebih ke digitalisasi. Tetapi nilainya tetap tidak berubah, nilainya
0: Benar,
1: tetap sama.
0: benar.
1: Itu poinnya tadi ya, tapi
0: Iya.
1: cara menerapkannya atau cara mengimplementasinya yang mungkin berbeda. Dulu mungkin semangatnya via bisa via masjid
0: Iya.
1: atau via mungkin mimbar dan lain
0: Benar.
1: sebagainya, sekarang via media sosial. Tapi inti poinnya adalah bukan nilai dasarnya yang berubah dari Pancasila itu, tetapi cara menerapkannya yang mungkin berbeda. Itu kasih.
0: Iya, benar ya Pak. Jadi implementasinya tuh memang tetap bisa kita sesuaikan tergantung zaman gitu ya Pak. Jadi nggak semerta-merta kalau misalnya kayak persatuan Indonesia kita harus bergabung gitu melawan penjajah gitu ya Pak. Padahal kan kita persatuan itu juga bisa kita tumbuhkan mungkin dengan rasa empati gitu ya. Dengan kita mungkin tidak apa namanya menyudutkan orang itu, apalagi di komentar ya Pak. Kalau misalnya zaman sekarang kan komentar kita membuat satu pandangan terkait suatu situasi tertentu itu langsung bisa disudutkan sama orang yang mungkin nggak sesuai pendapatnya dengan kita. Nah, kalau menurut Bapak fenomena seperti itu gimana nih Pak untuk yang di zaman sekarang ini Pak?
1: Baik. Tadi kalau disampaikan yang mungkin itu tidak sama pola pikirnya dengan kita dan lain sebagainya.
0: Benar.
1: Saya barangkali terkait dengan hal ini tentu kita kan harus bijak dalam bersikap. Kan itu dia.
0: Benar.
1: Persatuan itu harus terlihat dalam kita berbicara,
0: Iya.
1: dalam kita bersikap, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain setiap harinya.
0: Iya.
1: Kayak dari situ cara kita ya.
0: Iya.
1: Karena persatuan itu tidak berarti kita harus sama.
0: Iya,
1: Persatuan
0: benar.
1: berarti kita mampu berbeda tanpa kehilangan rasa sebagai satu bangsa. Itu
0: Benar.
1: barangkali ya yang menjadi quote kita, barangkali kira-kira
0: Iya,
1: seperti itu terkait
0: benar-benar.
1: dengan masalah persatuan tadi.
0: Iya.
1: Nah, mungkin dengan cara tadi atau dengan cara menumbuhkan persatuan sistem atau pola yang saya sampaikan atau melalui quote tadi, saya yakin ini bisa kita jaga secara bersama-sama atau bisa berlaku lebih baik lagi dan bahkan lebih baik lagi untuk ke depannya.
0: Iya, kita harapan kita seperti itu ya Pak. Jadi nggak cuman kita ucapkan aja gitu ya setiap upacara Persatuan Indonesia gitu ya. Tapi kita juga bisa mencerminkan melalui mungkin ketikan kita gitu ya Pak, postingan kita mungkin di media sosial, mungkin bisa dari hal seperti itu gitu ya Pak. Jadi buat teman Pro2 juga ya di luar sana juga lebih bijak untuk bisa menggunakan media sosial, apalagi jangan cuman pas peringatan begini ya Pak ya. Jangan cuma pas peringatan seperti ini, Hari Kesaktian Pancasila, kita langsung ingat gitu ya. Harapannya sih itu bisa berlanjut gitu ya Pak, kita bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari.
1: Benar. Jadi kalau mungkin Kak Sitya sampaikan terkait dengan masalah bijak yang barusan disampaikan, barangkali itu mungkin menyampaikan seperti ini ya, jempol kita ini memang kecil, tetapi dampaknya ini bisa besar. Maka gunakanlah kemudian jempol ini atau jari tangan ini untuk menyebarkan kebaikan, bukan memperbesar apa nih
0: Perpecahan
1: perpecahannya,
0: gitu
1: kira-kira
0: ya, iya
1: begitu.
0: benar-benar
1: Nah,
0: ya.
1: itu poinnya ya, kira-kira dari apa yang disampaikan oleh Kak Sintia terkait dengan cara kita bijak dalam bermedia sosial itu.
0: Oke, kayaknya banyak banget quotes hari ini ya Pak ya, quotes of the day gitu. Jadi,
1: Mungkin karena sebagai dosen barangkali ya Kak Sintia ya, jadi harus banyak memberikan motivasi nih, apalagi di tanggal 1 Oktober pada hari ini.
0: Benar, tapi keren Pak, karena kan kita juga butuh motivasi gitu ya Pak, butuh quote supaya bisa meluruskan lagi mungkin ya, meluruskan lagi kita jalan hidup mungkin ya Pak ya. Kadang kan ada yang bingung, aku harus seperti apa gitu. Jadi dengan kita mungkin mengamalkan nilai-nilai Pancasila ke kehidupan sehari-hari, itu membuat kita mungkin lebih apa ya, kayak tadi dibilang Bapak ya, saring sebelum sharing gitu. Jadinya bisa lebih positif ya kan, nggak ya Pak, nggak berpikiran buruk terus ya, nggak berprasangka berprasangka buruk terus kepada orang ataupun berperilaku buruk terus kepada orang. Nah, kalau menurut Bapak ya Pak, kalau misalnya melihat sosok anak muda di Indonesia nih ya, mungkin Bapak melihat dari entah mahasiswa gitu ya ataupun di media sosial. Nah, menurut Bapak itu kira-kira berapa persen orang yang mungkin bisa mengamalkan ataupun sudah tampak mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Baik, kalau ditanyakan kepada saya, kira-kira melihat sosok anak muda atau barangkali mungkin spesifik itu pada mahasiswa saya, berapa persen nih ya bisa mengamalkan daripada Pancasila itu? Kira-kira seperti itu ya poinnya tadi ya.
0: Iya.
1: Baik, kalau mungkin pertanyaannya seperti itu, barangkali kalau persentasenya mungkin harus kita ukur secara pasti.
0: Iya.
1: Karena sifatnya kan kuantitatif, kan kira-kira begitu.
0: Iya.
1: Karena kalau kita bicara berkaitan dengan masalah persentase ya, hanya saja saya itu bisa sampaikan mungkin kalau di mahasiswa saya barangkali atau lingkupnya yang sifatnya lebih kecil. Pertama, selama ini dengan adanya kemudian kita juga mengajarkan mata kuliah Pancasila, selanjutnya menyampaikan metodologi, karena dalam metodologi itu kan tentu menyampaikan yang benar dengan cara mencari informasi yang benar seperti apa nih, melalui metode atau cara tadi.
0: Iya.
1: Nah, saya bisa sampaikan kemudian banyak mahasiswa kita, atau mungkin bisa disampaikan mayoritas mahasiswa itu, dalam hal sesuatu dia menyaring lebih dulu. Saring sebelum sharing itu diterapkan lebih dulu. Yang mungkin tidak bisa saya ukur dalam bentuk persentase.
0: Persentase tadi
1: kan tentu melalui proses penelitian
0: benar.
1: Tetapi bisa kita lihat barangkali mungkin apakah misalnya mayoritas atau lain
0: secara
1: mayoritas,
0: garis besar gitu
1: saya
0: mungkin ya Pak.
1: Benar, lebih ke arah positifnya di era sekarang. Jadi untuk itu jangan kita ukur Pancasila hanya dari seberapa banyak anak muda yang menghafalnya, tetapi lihat dari seberapa nyata nilai-nilainya hadir dalam perilaku mereka.
0: Benar.
1: Nah, berkaitan dengan hal ini saya melihatnya perilakunya tadi, oh ini bijak dalam bersikap, oh ini sopan dan santun, ini saring sebelum sharing, oh ini ternyata memang anaknya sih berwibawa, sopan datang ke kita dan lain sebagainya. Itu kan merupakan bagian apa nih pengamalan nilai dari Pancasila yang sifatnya lebih universal. Kira-kira begitu ya, Kak Cynthia.
0: Oke, berarti memang kalau secara garis besar udah terlihat gitu ya Pak ya, ada apa mahasiswa-mahasiswa itu sudah mulai menerapkan nilai-nilai Pancasila, meskipun dengan gempuran-gempuran fenomena di media sosial gitu ya Pak ya, dengan mungkin gempuran komentar-komentar yang jahat gitu ya. Terkadang kan ada banyak, ada satu isu kemudian viral dan banyak pendapat seperti ini gitu, yang pada akhirnya mungkin ada yang memojokkan satu orang gitu, ataupun ada yang memojokkan pendapat yang lain. Tapi kalau secara mahasiswa memang sudah mulai terlihat gitu ya Pak ya, karena kan memang sudah terpapar banyak edukasi pastinya ya tentang tentang bagaimana cara bersikap gitu ya, jadinya lebih secara garis besar itu lebih terlihat gitu ya Pak ya, untuk pengamalan ataupun implementasi dari nilai-nilai Pancasila tersebut ya Pak.
1: Baik, kalau mungkin dicontohkan misalnya spesifik nih barangkali yang disampaikan tadi sama Kak Cynthia ya, saya mungkin bisa menyampaikan begini ya. Kalaulah misalnya secara garis besar, saya melihat nilai-nilai Pancasila ini masih terlihat dalam kehidupan anak muda saat ini, khususnya mungkin di mahasiswa kita ya yang ada di UTU. Kita bisa melihatnya dari kepedulian mereka misalnya terhadap sesama, kegiatan sosial, kegiatan berkarya, gotong royong, yang dimana anak UTU barangkali terlibat dalam hal itu. Itu kan berarti kita lihat berkaitan dengan masalah apakah secara garis besar memang sudah terlihat ataukah belum. Walaupun barangkali Kak Cynthia, atau di sisi lain ya, memang tetap ada tantangan.
0: Benar.
1: Sudah pasti itu tetap ada tantangan. Nah, terkhusus tantangan ini di media sosial.
0: Iya, benar.
1: Ya, memang kita mengalami tantangan yang sangat luar biasa.
0: Benar.
1: Mungkin jangankan mahasiswanya, barangkali dosennya juga mengalami tantangan yang seperti ini.
0: Benar.
1: Nah, jadi kalau mungkin diejawantahkan dalam bentuk kehidupan nyata sehari-hari melalui semangat gotong royong kegiatan sosial, mungkin itu terlihat sangat peduli.
0: Iya.
1: Jadi nilai-nilainya itu tetap ada, tetap tertanam ya dalam kehidupan sehari-harinya. Tetapi di sisi lain itu tetap tantangan muncul, termasuk tadi yang saya sampaikan, barangkali di media sosial kita masih banyak menemukan perdebatan yang tidak sehat.
0: Benar.
1: Ada misalnya, mohon maaf nih, penyebaran hoax tadi disampaikan Kak Cynthia, atau ada sikap yang kurang menghargai perbedaan. Tetapi saya kira itu bukan berarti nilai Pancasila sudah hilang dari generasi muda. Justru ini menjadi pengingat ya, bahwa pengamalan Pancasila itu perlu terus diperkuat dan disesuaikan dengan tantangan zaman.
0: Benar.
1: Jadi Kira-kira begitu ya, tanggapan dari saya poin Kak Cynthia tadi.
0: Oke, benar ya Pak ya, karena kan memang itu tantangan terbesarnya ya, kita juga nggak bisa mengontrol gitu ya, bagaimana ketikan orang ataupun apalagi media sosial dengan derasnya informasi yang luar biasa pada zaman ini gitu ya Pak ya, apalagi sekarang kan udah zaman era digital, jadi arus informasi itu benar-benar deras gitu ya, dan itu menjadi tantangan tersendiri sebenarnya ya Pak ya, bahkan bukan cuma mahasiswa, di lingkungan dosen ataupun mungkin profesi lain juga mengalami tantangan yang sama gitu ya Pak ya, kalau misalnya kita udah ngebahas soal media sosial. Oke deh Pak, ini kita udah mau masuk ke bagian closing ya Pak ya. dari mungkin tadi udah banyak yang kita sampaikan, kayak tadi Bapak bilang kan kita dengan kita bijak bermedia sosial, saring sebelum sharing gitu, check and recheck lagi semua informasi. Nah kalau misalnya Bapak bisa satu kesimpulan ya, berikan satu kesimpulan ataupun konklusi gini ya Pak ya, untuk teman Pro2 di luar sana apalagi yang aktif sekali bermain media sosial nih ya Pak ya, bagaimana cara mereka mungkin bisa tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila terutama persatuan ya Pak, kalau misalnya kita lihat kan dari media sosial itu yang paling tercermin persatuan sepertinya ya Pak ya, dan juga mungkin empati gitu, bagaimana mereka tetap bisa memberikan ataupun mengimplementasikan nilai-nilai tersebut di dalam media sosial. Mungkin Bapak punya pesan-pesan ya untuk teman Pro2 ataupun motivasi ataupun apa ya himbauan atau pembelajaran ya buat teman Pro2 di luar sana supaya tetap bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Boleh silakan Pak.
1: Jadi disampaikan berarti ini konklusinya kira-kira
0: iya,
1: begitu ya.
0: Iya benar.
1: Baik, kasih terima kasih nih sebelumnya. Iya. Jadi poin saya barangkali kalau kita berbicara Pancasila itu, Pancasila itu mungkin mari kita hadirkan nilai Pancasila dalam setiap tindakan, termasuk di ruang digital. Nah, kita mungkin berbicara dengan santun, menyaring informasi, menghargai perbedaan, tidak menyebarkan kebencian, dan menggunakan teknologi itu untuk hal-hal yang sifatnya lebih bermanfaat. Yang pada akhirnya barangkali sebagai kesimpulan dari saya itu adalah Pancasila itu bukan sekedar warisan sejarah yang harus kita kenang, tetapi nilai kehidupan yang harus kita hidupkan. Karena masa depan Pancasila tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita katakan, tetapi oleh apa yang kita lakukan saat ini dan ke depannya. Itu barangkali sebagai kesimpulan dari saya, dan mungkin tambahan sedikit juga barangkali.
0: Boleh.
1: Pancasila itu masih hidup, saya sangat yakin. Pancasila masih hidup di tengah generasi muda. Itu pasti itu. Tugas kita bukan hanya menjaganya agar tetap hidup, tetapi membuatnya semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira begitu Kak Tintia.
0: Oke, keren banget ya Pak ya untuk konklusinya dalam gitu ya, dan juga bermakna pastinya ya teman Pro2. Wah, menarik banget ya teman Pro2, walaupun kita ngebahas tentang Pancasila yang terkadang orang berpikir, aduh kayaknya nih pelajaran banget gitu ya. Padahal ini sebenarnya relate banget sama kehidupan kita, jadi seperti yang udah kita ngobrolin barengnya Pak Nodi ya, teman Pro2. Jadinya memang kalau misalnya kita bisa simpulkan ya, Pancasila tuh sebenarnya masih hidup bahkan di era manapun, di zaman manapun gitu ya. Bahkan kita bukan hanya warisan negara seperti yang Bapak bilang tadi ya, tapi bisa tetap relevan dan bisa tetap kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kayak tadi kita dengan derasnya mungkin arus informasi, kita bisa menyaring ya semua informasi dulu sebelum kita sebarkan ke orang lain, kemudian kita cek dan recheck lagi kebenarannya seperti apa mungkin ya Pak ya, kemudian tadi seperti Bapak bilang kan bukan cuman apa ya, bisa cuman kita pelajari ataupun kita ucapkan juga ya di upacara, tapi bisa juga kita implementasikan ya tahun Pro2. Jadi dengan kita mungkin bijak bersosial media ataupun mungkin bukan hanya di sosial media ya Pak, bisa kita terapkan juga mungkin di bidang-bidang yang lain ya tahun Pro2. Oke, teman Pro2, semoga teman Pro2 juga bisa mungkin terinspirasi ya dari obrolan kita hari ini. Dan terima kasih buat Pak Nodi yang udah bersedia hari ini ya untuk bergabung di program Sore Ceria dan membagikan ilmunya pastinya ya dengan quotes-quotes tadi yang luar biasa ya Pak ya. Nah, dengan quotes-quotes tadi yang luar biasa, mungkin kayaknya seru ya jadi mahasiswa Pak Nodi ya. Atau mungkin teman Pro2, ya mungkin teman Pro2 ada yang jadi mahasiswa Pak Nodi, mungkin kayak seru gitu ya, nggak ngebosenin walaupun kita belajar tentang ilmu-ilmu tentang administrasi negara gitu ya Pak. Oke, dan teman Pro2 nggak kerasa waktunya sudah mau habis ya durasinya, dan kita ucapkan juga terima kasih kepada Pak Nodi sekali lagi. Nanti semoga akan ada tema-tema lain mungkin kita bareng sama Pak Nodi ya, semoga untuk urusannya Pak Nodi juga lancar dan sukses selalu Pak Nodi. Terima kasih. Mungkin Pak Nodi kalau ada kegiatan lain boleh silakan untuk melanjutkan kegiatannya Pak Nodi.
1: Baik, ya. Terima kasih Kak Cynthia.
0: Oke, sama-sama Pak Nodi. Dan buat teman-teman Pro 2, semoga untuk hari ini ya bukan sekedar insight yang kita dapat dan inspirasi yang kita dapat, tapi kita juga bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian untuk program Sore Ceria hari ini dan sampai jumpa juga di program Sore Ceria berikutnya dan dia tetap akan menemani teman Pro 2 sampai nanti di malam nanti. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
3: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
2: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
3: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
2: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
3: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
2: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
3: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
2: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
3: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
2: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Coba kamu bayangkan, ada makhluk yang sudah tinggal di bumi sejak ratusan juta tahun yang lalu. Bukan manusia, bukan dinosaurus, dan ternyata hiu. Hiu sudah ada di bumi lebih dari 400 juta tahun yang lalu. Sementara pohon pertama baru muncul sekitar 385 juta tahun yang lalu. Artinya, sebelum daratan dipenuhi pohon dan hutan, hiu sudah duluan eksis di lautan. Jadi, kalau ada hiu ketemu pohon, mungkin hiunya bisa bilang, "Oh, kamu baru muncul ya?" Uniknya lagi, hiu masih bertahan sampai sekarang. Berarti, selama ratusan juta tahun, dia sudah melewati berbagai perubahan bumi. Sementara, manusia baru muncul belakangan banget. Bayangkan, umur 20 tahun aja sudah merasa senior di tongkrongan. Sedangkan hiu, seniornya planet bumi. Jadi, kalau selama ini kamu menganggap hiu cuma hewan laut yang serem, ingat, dia juga punya pengalaman hidup sekitar 400 juta tahun.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

93 Pro2 RRM Lombok, teman terbaik kamu masih bareng Tina Tuan Pro2. Nah, teman Pro2, tadi kita udah sama-sama ngikutin ya program Sore Ceria kita. Ya, tadi kita udah ngebahas soal bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di dunia digital nih, teman Pro2. Dan yang dari tadi masih stay tune ya teman Pro2, gimana nih kabarnya, apa udah mulai pulang ya dari kantor ataupun masih lembur ya ngerjain kerjaan ya gak ada habisnya gitu, apalagi di awal bulan ya teman Pro2. Nah, buat teman Pro2 juga yang lagi di perjalanan pulang, semoga tetap selamat dan selamat sampai tujuan ya teman Pro2, dan tetap berhati-hati di jalan dan pastinya tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas nih teman Pro2. Dan buat teman Pro2 juga yang mungkin baru selesai aktivitas ya, udah mulai mau istirahat, selamat beristirahat ataupun mulai mikirin nih mau makan apa ntar malam gitu, ataupun mau masak apa, yang setiap hari bingung ya mau masak apa gitu. Semoga hari ini dapat inspirasi ya teman Pro2, inspirasi menu untuk keluarga ataupun menu untuk diri sendiri, anak kosan gitu ya. Nah, buat teman Pro2 yang masih berkutat dengan tugas ataupun kerjaan, tetap harus semangat ya teman Pro2, walaupun ini masih di awal bulan. Dan pastinya semangat kita juga harusnya masih prima gitu ya, karena masih awal bulan, apalagi baru gajian gitu ya. Jadinya masih happy-happy-nya gitu. Apalagi buat teman Pro2 mungkin yang udah pulang, udah kepikiran buat belanja bulanan, semoga gak kalap ya. Karena masih ada sebulan ke depan lagi, bulan ini, karena sampai tanggal 31. Jadi jangan boros-boros dulu di awal ya teman Pro2, supaya nggak melarat nanti di akhir bulan gitu ya. Akhirnya teman Pro2, biasanya sore-sore gini suasananya udah mulai agak berubah ya, dimana aktivitas kita satu persatu udah mulai selesai, dan jalanan ini pasti lagi rame-ramenya karena jam pulang kantor ya. Dan kepala juga kayaknya udah masuk ke mode, aduh hari ini udah sejauh apa, aduh udah dulu deh gitu ya. Tapi jangan terlalu serius dulu, kadang setelah seharian beraktivitas kita memang butuh jeda ya teman Pro2. Gak harus selalu produktif setiap menit, setiap saat gitu ya. Jadi kita bisa mungkin udah sampai rumah, duduk sebentar, minum-minum yang seger gitu. Apalagi sekarang tadi siang udah agak apa ya, panas gitu, tapi sekarang sepertinya udah agak mendung ya kalau untuk di studio RRI. Dan kita mungkin bersantai, minum-minuman favorit, minum kopi gitu ya, ataupun minum-minuman favorit kamu teman Pro2, dan sambil duduk-duduk nyantai gitu ya, ataupun sambil dengerin musik-musik favorit, ataupun sambil lagi di perjalanan sambil ditemenin sama Tia gitu ya. Dan pasti nanti Tia akan ngasih lagu-lagu yang seru dan juga buat semangat pastinya ya, untuk nemenin santai teman Pro2. Atau teman Pro2 punya lagu favorit, boleh banget untuk kirim ke request ya ke WA Pro2, supaya nanti Tia puterin lagu favorit kamu, supaya suasana santainya tuh semakin terasa gitu ya teman Pro2. Oke teman Pro2, Tia tetap akan menghadirkan lagu ya buat teman Pro2. Ini Tia mau muterin lagunya buat teman Pro2 dari Toh Pati dan juga Nadif Basalamah, Semusim. Selamat mendengarkan.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kale. Sirune Kale merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kale mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

0: Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirune Kali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirune Kali, suara tradisi dari Tanah Aceh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Lagi di tempat umum, tiba-tiba muncul jaringan WiFi gratis. Wah, lumayan nih, nggak perlu beli kuota, tinggal pilih jaringan. Tapi tunggu, WiFi ini punya siapa? Nggak tahu. Dikelolanya oleh siapa? Kita juga nggak tahu. Aman digunakan nggak? Belum tentu. Tapi karena namanya free dan sinyalnya juga full, ya udahlah, connect aja. Nah, jangan asal connect. WiFi publik yang tidak jelas siapa pemilik atau pengelolanya bisa beresiko terhadap keamanan data pribadi kamu loh. Apalagi kalau setelah terhubung, kita langsung membuka mobile banking, memasukkan password, atau mengakses akun penting, akun kamu bisa kecuri loh. Lebih aman, gunakan WiFi yang disediakan oleh tempat resmi dan pastikan nama jaringannya sudah benar. Kalau ragu, lebih baik gunakan jaringan seluler kamu sendiri. WiFi gratis memang menggoda, tapi keamanan data tetap yang utama. WiFi boleh gratis, akal jangan sampai gratis.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,3 Pro 2 RR yang melabuh teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana Taman Pro 2. Nah, Tia mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang pastinya kita lansir dari RRI.co.id. Siswa SD Negeri Alulo, Desa Jambak, Kecamatan Panti Cermen, Aceh Barat ditargetkan mulai belajar di sekolah relokasi pada Januari 2027 setelah pembangunan 6 ruang kelas baru dimulai pada awal September 2026. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, Irwan MSI, saat mendampingi tim PRR Aceh melakukan monitoring di Kecamatan Panti Cermen pada hari Rabu 30 September 2026. Menurut Irwan, relokasi sekolah dilakukan setelah banjir bandang pada November 2025 merusak tebing pengaman dan sejumlah ruang kelas di SD Negeri Alulo yang berada di Desa Jampak. Nah, Taman Pro 2, kini pembangunan sekolah baru berlangsung di atas lahan yang dihibahkan pemerintah desa dan telah diproses sertifikasinya melalui Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Pertanahan Nasional atau BPN di Taman Pro 2. Nah, pembangunan tersebut mendapat bantuan 6 ruang kelas, 1 toilet siswa, dan 1 toilet untuk dewan guru dengan pagu anggaran sekitar 1,5 miliar rupiah di Taman Pro 2. Irwan menyebutkan SD Negeri Alulo saat ini menampung 56 siswa yang berasal dari 2 desa, yakni Desa Jambak dan juga Desa Cangai yang berada di seberang sungai. Nah, selama pembangunan sekolah baru berlangsung, siswa dari Desa Jambak dan Desa Cangai menjalani proses belajar mengajar di lokasi sementara sesuai kondisi masing-masing wilayah. Dan pemerintah daerah berharap seluruh siswa dapat kembali belajar bersama di sekolah relokasi setelah pembangunan selesai dan akses menuju lokasi kembali mendukung kegiatan pendidikan. Nah, hingga hari Rabu 30 September 2026, progres pembangunan sekolah relokasi tersebut disebut telah mencapai 30% dan ditargetkan selesai di awal Desember 2026. Nah, apabila kondisi cuaca mendukung, mudah-mudahan nanti di Desember awal sudah bisa diresmikan untuk sekolah tersebut di Taman Pro 2. Oke, Taman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

Ada satu hal yang sering kita ucapkan, lima sila. Kita hafal sejak sekolah, kita tulis dalam tugas, kita dengar dalam upacara. Tapi pernah nggak kita berhenti sebentar dan bertanya, sebenarnya seberapa jauh Pancasila hidup dalam diri kita? Hari Kesaktian Pancasila bukan tentang mengenal sejarah, bukan cuma tentang tanggal 1 Oktober, tapi tentang mengingat bahwa bangsa ini pernah melewati masa yang penuh luka dan perpecahan. Dan dari sejarah itu, ada satu pesan yang tetap relevan sampai hari ini. Persatuan bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Persatuan harus dijaga. Di zaman sekarang, perjuangan mungkin gak selalu datang dalam bentuk medan perang. Kadang, perjuangan itu sesederhana memilih untuk tidak ikut menyebarkan hoax, memilih untuk tidak menghina seseorang hanya karena berbeda pilihan, memilih untuk menghargai teman yang berbeda agama, suku, budaya, atau cara berpikir. Pancasila tidak cuma tinggal di dinding sekolah, Pancasila hidup ketika kita saling menghargai, hidup ketika kita mau membantu, hidup ketika kita tidak membiarkan perbedaan menjadi alasan untuk saling membenci. Generasi setelah kita masih punya alasan untuk percaya pada Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila. Mari bukan hanya menghafalnya, tapi menghidupinya.

Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

93 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiada Tahun Pro 2. Nah, Tahun Pro 2 gak kerasa banget ya. Sekarang udah menunjukkan pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Mungkin Tahun Pro 2 juga udah mulai berjalan pulang ke rumah gitu ya, dalam perjalanan untuk pulang ke rumah. Ataupun Tahun Pro 2 udah selesai beraktivitas di luar gitu ya, sudah mulai menuju ke rumah. Semoga selamat sampai ke rumah Tahun Pro 2, dan tetap harus berhati-hati di jalan. Nah, untuk studio sepertinya di sekitar studio RRI itu hujan Tahun Pro 2, jadi Tahun Pro 2 juga harus berhati-hati karena jalanan pasti licin ya. Jadi benar-benar harus memperhatikan kondisi jalan. Kemudian kalau misalnya terlalu deras, untuk teman Pro 2 mungkin yang berkendara sepeda motor, mungkin menepi dulu ya untuk menunggu agak sedikit reda supaya tetap kelihatan untuk jalannya Tahun Pro 2, dan juga tetap selamat nanti Tahun Pro 2 sampai ke tujuan. Dan Tahun Pro 2 masih punya satu informasi lagi buat Tahun Pro 2 yang pastinya kita lansir dari RRI.co.id.

Universitas Teuku Umar mengenalkan ekosistem mangrove, penelitian lingkungan pesisir, serta konsep karbon biru kepada pelajar melalui program Mangrove Generation, inkubasi saintis muda untuk pengalaman riset, restorasi mangrove, dan karbon biru berbasis Living Laboratory Pesisir Aceh, Netawan Pro 2. Nah, program tersebut merupakan bagian dari titik kumpul sains dan teknologi ataupun Saintek di perguruan tinggi tahun anggaran 2026. UTU menjadi satu-satunya perguruan tinggi dari Aceh yang lolos pendanaan nasional program tersebut. Nah, kegiatan melibatkan siswa SMK Negeri 1 Sama 3 Kabupaten Aceh Barat sebagai peserta. Nah, para pelajar diperkenalkan dengan ekosistem mangrove melalui pembelajaran yang menggabungkan pengetahuan di kelas, pengalaman lapangan, serta pengenalan fasilitas penelitian di lingkungan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan atau FPIK UTU. Nah, Ketua Pelaksana Mangrove Generation Eka Lisdayanti, Eskel MSI, mengatakan program tersebut dirancang untuk mendekatkan pelajar dengan dunia sains melalui pengalaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan tempat mereka tinggal. Nah, menurutnya kawasan pesisir Sama Tiga dapat menjadi ruang belajar bagi siswa untuk memahami ekosistem mangrove secara langsung, teman-teman Pro 2. Nah, pelajar juga diperkenalkan dengan riset mangrove, di mana dalam program tersebut siswa tidak hanya mendapatkan penjelasan mengenai mangrove sebagai vegetasi yang tumbuh di kawasan pasang surut, mereka juga dikenalkan dengan fungsi mangrove sebagai bagian penting dari ekosistem pesisir, teman-teman Pro 2. Nah, mangrove menyediakan habitat dan daerah asuhan bagi berbagai organisme perairan, di mana ekosistem tersebut juga berperan dalam melindungi garis pantai dari tekanan gelombang dan juga abrasi. Nah, kemudian mereka juga bisa belajar menjadi saintis muda di Taman Pro 2, di mana konsep Living Laboratory menjadi salah satu pendekatan utama dalam Mangrove Generation. Nah, melalui pendekatan tersebut, lingkungan pesisir tidak hanya dipandang sebagai lokasi kegiatan, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran dan juga penelitian, teman-teman Pro 2. Oke, teman-teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Kita hidup di zaman yang serba cepat. Scroll, like, share, lalu lanjut lagi. Kadang kita lupa, di balik perbedaan pendapat ada manusia, di balik layar ada perasaan, dan di balik keberagaman Indonesia ada perjuangan panjang yang gak boleh kita sia-siakan. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan dibangun karena kita semua sama. Indonesia dibangun karena kita belajar untuk tetap bersama, meski berbeda. Mungkin hari ini kita nggak memegang senjata untuk membela bangsa, tapi kita punya pilihan, mau menyebarkan kebencian atau menyebarkan kebaikan. Mau memperbesar perbedaan atau mencari persamaan. Mau menjadi bagian dari masalah atau menjadi alasan seseorang masih percaya bahwa Indonesia punya masa depan. Karena Pancasila bukan cuma lima sila yang kita hafalkan. Pancasila adalah tentang bagaimana kita memperlakukan sesama, dan mungkin perjuangan paling sederhana yang bisa kita lakukan hari ini adalah tetap menjadi manusia yang punya empati. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Jaga persatuan, jaga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyamir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu melalui frekuensi FM 97 MHz. Saya mendengarkan program-program siaran ERI yang sangat inspiratif, edukatif, dan informatif, dan menghibur dari aplikasi ERI Digital dan ERI News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, madu dalam bentuk paling murni dan alami, tanpa tambahan gula ataupun bahan lainnya, tidak bisa basi. Madu murni merupakan salah satu bahan makanan yang dapat bertahan sangat lama jika disimpan dengan baik. Kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan antimikroba alami membuat bakteri sulit berkembang di dalamnya. Meski begitu, kualitas madu bisa menurun apabila terkontaminasi air, kotoran, atau alat yang tidak bersih yang dapat memicu proses fermentasi. Akibatnya, madu bisa berbau asam, berbusa, atau mengalami perubahan rasa. Selain itu, penyimpanan di tempat lembab atau wadah terbuka juga dapat menurunkan kualitas madu dan membuatnya lebih mudah basi. Menarik bukan? Sampai jumpa di Filler RRI Melabuh berikutnya.

90,3 Pro 2 dari Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Pro 2. Nah, sekarang Tiana mau menginformasikan waktu dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Melabu dan sekitarnya. Untuk azan maghrib untuk wilayah Melabu dan sekitarnya akan dikumandangkan di pukul 18.31 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk wilayah Aceh Barat Daya dan sekitarnya, azan maghrib akan dikumandangkan di pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Dan untuk wilayah Aceh Jaya dan sekitarnya, azan maghrib akan dikumandangkan di pukul 18.33 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk wilayah Nagan Raya dan sekitarnya, azan maghrib akan dikumandangkan di pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk wilayah Simelu dan sekitarnya, azan maghrib akan dikumandangkan di pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, ya teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 mungkin yang sedang bersiap-siap ya, ataupun sedang bersantai menunggu waktu azan maghrib, semoga moodnya juga masih bagus dan juga bisa meluangkan waktu untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, semoga tetap stay tune ya di Pro 2 RRI Melabuh, karena kita tetap menghadirkan lagu-lagu sebelum nanti kita akan masuk ke lagu religi untuk sebelum kita masuk ke waktunya azan maghrib, ya teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Baik, Tom Pradio, karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.31 waktu Indonesia Barat, saatnya untuk azan maghrib dikumandangkan. Dan untuk Tom Pradio yang akan menjalankan ibadah salat maghrib, semoga ibadahnya dilancarkan dan amal dari ibadah salat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baik, teman Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat. Selamat mendengarkan program Music Live Chat.

Indonesia. Ini dia Music Lancer. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat bersama gue nemenin lo di malam hari ini. Edi Tama bakal nemenin lo, ngajak lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren teman berdua. Gimana kabar kamu di awal bulan Oktober ini? Ini benar awal banget ya, karena tanggal 1 bertepatannya di 1 Oktober 2026. Gimana, apakah kamu sudah membuat September Dam kamu? Itu ada salah satu mungkin yang akan dilakukan Gen Z Gen Z di setiap awal dan juga akhir bulan ya teman bro 2 ya. But anyway, gimana kabar kamu teman bro 2? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisi kamu sekarang. Gua berharap lo lagi bahagia-bahagianya karena baru gajian. Dan pokoknya malam hari kita bakal seru-seruan juga barengan sama seorang musisi, seorang pria yang dulunya mungkin dikenal dia bergabung sama sebuah band nih teman bro. Tapi dari 2022 dia sudah memulai proyek solonya dan sekarang dia baru aja rilis single terbarunya teman bro 2. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rudy Nugrah teman bro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira singlenya seperti apa, lagunya seperti apa, atau mungkin pingin absen, pingin bertanya juga, boleh banget teman bro 2. Kamu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Rudy Nugraha tentunya ya. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo dan kita bakal seru-seruan di MLC Music Live Chat.

0: besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam, Abang.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, apa kabarnya Bang Rudi?
1: Baik.
0: Luar biasa. Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudi malam hari ini loh.
1: Wow.
0: Aduh, rot. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besarnya salah satunya adalah Bang Rudi ini, yang masuk ke telinganya Edit walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Aduh, masih 17 dulu ya.
1: Dulu
0: ya, benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudi yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya, di 2023 kan saya rilis album solo, CLBK judulnya,
0: bener.
1: Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan.
0: Oh, apa
1: jadi
0: tuh?
1: Cinta Logika Beragam Kisah.
0: Oh ide. CLBK bukan sembarang CLBK berarti ya Bang ya?
1: Iya.
0: Yeah. Benar. Dan waktu itu terakhir juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya, ke MLC ya?
1: Iya.
0: Yeah. Ngobrol-ngobrol soal
1: aku
0: CLBK.
1: Aku kesana juga, ke Pro 2 juga.
0: Benar.
1: Tapi sama.
0: Sama Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya?
1: Ya, emang
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Ya, aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu?
1: Masalahnya nggak pagi-pagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu diatur lah sama, ya kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sebenarnya. Gitu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudi di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya?
1: Ya kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser, jadi yang dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih dedicate to Murikus Plus kan?
0: Oke.
1: Ada lagu Recycle Bujangan sama Buat Apa Susah dan Semanis Rayuanmu, kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Muri gitu kan.
0: Yes.
1: Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat ke situ juga sama bareng sama Rico, kita interview juga di Pro 2 2025.
0: Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudi kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band dan sekarang menjalani proyek solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang, kalau dibandingin sama dulu?
1: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih, banyak talent-talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa yes. Lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas sudah pesat dan maju gitu kan.
0: Benar.
1: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang lagu-lagunya mungkin karena emang telinga saya telinga 92.000 ya. Masuk kiri keluar lagi gitu. Jadi nggak nempel gitu. Tapi papa saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak ini lagu bagus pak, iya sih tapi saya nggak masuk gitu.
0: Telinganya emang telinga era 92.000-an ya.
1: Tapi

0: ada beberapa yang saya ngikuti juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai-mulai Genji ya. Terus 420 itu for fans itu masuk sih ke telinga saya dan bisa dicerna lah dengan musik lekas mereka gitu.
1: Benar-benar karena nggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an 90-an yang mereka recreate lagi tapi soundnya mungkin lebih modern gitu ya bang ya.
0: Begitu ya. Boleh dibilang begitu.
1: Oke. Tapi kalau mungkin dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macam. Lebih mudah mana nih bang kalau di zaman dulu yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan?
0: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya.
1: Benar.
0: Perjuangan kita kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah, bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledakkan di media sosial, terus ya pundi-pundi uang langsung masuk ke rekening dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang, tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya.
1: Benar.
0: Lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih terpercaya kan dari keluar fisiknya, fisiknya. Terus kita visit radio kemana-mana gitu, diakui lah. Terus kita harus manggung dulu di TV promonya. Jadi legalitas itu udah dicap lah, oh dia artis gitu lah. Kalau sekarang siapapun bisa jadi artis.
1: Yes. Benar-benar karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit, sebuah lagu itu bisa ya. Tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu gitu ya bang ya. Alright. Oke. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya bang rilis single terbarunya lagi nih, yang judulnya
0: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
1: Yes.
0: Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
1: Oke.
0: Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya Risekolnya Bang Roma, Judi. Terus sama Tersisa-sisa sama Ku Ingin Menjagamu. Alright. Itu featuring sama
1: Ini featuring sama Son of Vanca ya. Tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini. Judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright, tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2, Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2. Langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, okay, right. Sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya, Bang ya? Single Belahan Jiwa ini.
2: Iya, terbaru.
1: Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
2: Untuk.
1: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa, Bang?
2: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana, yeah. Marvels. Dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh, okay. The Cat, terus ganti nama jadi Marvels, dan sekarang dia solo itu Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, ini cobain dia pengen biar nantang gitu. Range-nya sebenarnya sama, katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
1: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya, Bang Rudy langsung wah sembarangan nantang nih.
2: Pas diproduksi tang, oke. Eksekusi bagus katanya.
1: Asik. Waduh. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa nih, Bang?
2: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya, yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
1: Oke.
2: Ini lebih universal sih. Jadi sebenarnya dari apa ya, si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan yang mereka menuju kehidupan yang lebih baik, kan? Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya. Tapi tetap dengan cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada, dan ya berharap ya bisa dimaafkan lah.
1: Makanya
2: menunggu waktu gitu, tetap ada gitu di hatinya gitu.
1: Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari ini, awal.
2: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin. Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu Yang Tak Ada Aku. Itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan. Akhirnya saya minta lah ke Yana gitu. Yana nanti yang di
1: Halo, Bang Rudy. Apakah bisa terdengar suaranya? Alright, ini mungkin ada sedikit teknis untuk nomor 2. Mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman Bro 2. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbaru tadi Belahan Jiwaku ya, udah dijelasin kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayang ya. Tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih teman Bro 2. Jadi itu ya. Dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya, boleh banget teman Bro 2 langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng. Nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-2105 teman Bro 2 ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku, yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman Bro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, dipastiin tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih bang, singlenya Belahan Jiwaku.
3: Belahan Jiwaku.
2: Ini kalau kata orang tadi juga kata bang Yana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya bang ya.
3: Vibe-nya nggak pasti ke situ lah.
2: Iya benar.
3: Ya lawang suara saya.
2: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
3: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga sama sutradara, sutradaranya pengennya gini. Lebih minimalis, ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kemudian di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
2: Oh,
3: Yon Chasman.
2: Yon Chasman ya, benar-benar.
3: Tentuannya mungkin oke. Okay,
2: udah magis lah emang, ya.
3: Nah, emang kebutuhannya buat, saya bilang buat soundtrack nih, oke, mainkan, tet, gitu udah.
2: Oh gitu.
3: Ya, alhamdulillah sih kalau musisi Bandung, maksudnya support ke semua musisi lah.
2: Benar.
3: Ya, kerja sama itu nggak lebih mudah.
2: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang bedain, maksudnya kayak lagu, mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang, Bang?
3: Iya, kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi dia lebih nyatu lah dengan si ceritanya gitu kan. Ya, makanya dibikinnya ini harus gini ke saudara. Okay. Akhirnya pas jadi ditempel tuh di previewnya. Dapat
2: ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
3: Jadi emang tantangannya ya itu. Wah, gimana ya kalau misalnya nggak nempel gitu kan? Bener. Apaan ceritanya gini, lagunya gini, takutnya gitu.
2: Katanya kalau nggak nempel nggak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya deh.
3: Emang terjadi. Itu kan ada gitu, string-nya kurang ini, terus pakai harus pakai ini itu terjadi.
2: Oh gitu.
3: Jadi pas lagi berjalan tuh. Akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini, pengen ada core-nya juga kan di situ, suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga itu pengen ya obrolan dari sutradara.
2: Oke. Berarti emang sutradara cukup banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya bang ya.
3: Benar.
2: Dan selama produksi, berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih bang untuk produksi? Karena kan produser juga abang sendiri berarti ya?
3: Iya. Semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya, saya sama Cikal sih yang kerjain di basis di Tandu juga. Cepet sih pengerjaan mah. Produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
2: Berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuma tadi itu ya, imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lainnya bang?
3: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi. Biasa lah kalau penyakit vokalis kan, kalau kena tuh wes mati.
2: Udah
3: pas dipek suaranya bintang. Wah, enak.
2: Ini yang nyanyi siapa nih?
3: Bono.
2: Aduh. Kau bidang gitu.
3: Ngawas gitu.
2: Bener. Benar. Tapi kalau kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
3: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya. Notasinya kan lebih lebih ikut yang ikutin pencipta ya. Notasinya pengen dikeluarin lah. Dia Yana tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan.
2: Okay.
3: Biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
2: Bener-bener, cuman-cuman di situ aja ya, paling ya treatmentnya ya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik, pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya? Wah, mencari jati diri lagi nih di musik nih.
3: Apa ya, sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya, ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan, walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu, tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki, walaupun walaupun ya sendiri gitu kan. Ya, intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu atau sampai apa ya, darah, titik darah penghabisan, wes.
2: Asik.
3: Saya terus bernyanyi kan.
2: Benar-benar.
3: Mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya nyiptain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Gitu aja.
2: Benar-benar.
3: Mudah-mudahan nanti bisa saya ciptain lagu yang hits
2: Amin.
3: yang bisa
2: Amin.
3: bisa apa ya, ya bawa.
2: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku nih, buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi disempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pingin kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan, bikin apa? Bikin band judulnya apa? Sebutannya sama Candil, sama Pedu, gitu kan?
3: Oh iya, itu dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
2: Bener,
3: Ya
2: bener, bener.
3: dulu Serius ya. Terus Bedu ex cabut dan saya ex kafein masing-masing.
2: Betul.
3: Jadi bandnya sebenarnya apa?
2: Bandnya ex ya. Apa dulu namanya, musisi lupa umur ya dulu ya namanya.
3: Musisi lupa umur ya.
2: Bener.
3: Ya sempat juga kan ke Pro 2 itu.
2: Bener.
3: Di 2004 itu kalau nggak salah ya. Benar, 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu.
2: Okay.
3: Rocker Cetar sama Parmi. Jadi dua lagunya. Ya itu salah satu ya, collab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru sih, seru.
2: Benar.
3: Mungkin mixnya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
2: Seru.
3: Mungkin sama Pamungkas.
2: Asik. Seru sih bang, seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
3: Ya gak tau, Pamungkas mau gak mau gue.
2: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya, Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
2: Prediksi sih.
1: Prediksi
2: harus lulus dari 3.
1: Harus dong.
2: 5-0.
1: Biar lolos ya Bang ya. Biar lolos ya. Bener.
2: Lolos
1: kita ada offer malah ngomongin bola. Gak apa-apa lah ya.
2: Nasionalisme.
1: Betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang? Di lagu ini?
2: Itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
1: Benar-benar.
2: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan.
1: Yes.
2: Intinya itu sih. Dengan cara, maksudnya tanggapan orang tuh, tanggapan kita ini yang terbaik padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu.
1: Benar, belum tentu gitu.
2: Itu pengennya ya, ini yang dikerjain tuh yang terbaik padahal tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif.
1: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
2: 19 November insya Allah.
1: 19 November ya. Nanti ditonton aja, nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
2: Iya, pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah.
1: Waduh, kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
2: Lagi makan cabe.
1: Kepedesan ternyata, kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja Bang?
2: Oke, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
1: Alright.
2: Insya Allah jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video klip nanti. Terus ya ada di kalau misalnya pakai mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang.
1: Boleh lah ya dipakai buat kontennya ya kan Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Bang Rudy?
2: Kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Nah, ada showcase ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah menuju ke apa penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus, insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
1: Oh, alright. Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya. Apa opsi?
2: Iya, Benar.
1: Aduh, kita kecapok kesel nih, gara-gara nonton bola nih kita ya. Oke lah, mungkin terakhir deh, ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke, pokoknya apa ya, jangan lupa request lagunya di Pro 2.
1: Yes.
2: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update apa ya kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR Music _ label. BCR _ ya musik lah.
1: Di
2: ya akun saya juga di Rudy _ Nugraha 22.
1: Betul sekali ya, bisa dicek sana.
2: Dan nanti satu lagi.
1: Oke, boleh.
2: Satu lagi di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
1: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase Menang Untuk Kalah ya. Nah, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy, thank you so much. Terima kasih.
2: Thank you.
1: Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya, di semua DSP ada, video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Pak, bisa dicek?
2: Di BCR.
1: Di BCR Musik ya, dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Ditama pamit dan juga
2: Rudy
1: Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu sampai jumpa, bye bye.
3: Baik teman Pro 2, kita tadi sudah sama-sama mendengarkan dan mengikuti program Music Live Chat yang kita siarkan langsung dari Pro 2 Jakarta. Nah, kita udah kembali lagi teman Pro 2 di Pro 2 RRI Melabu. Dan untuk teman Pro 2, karena sebentar lagi udah mau jam 8 malam ya, waktunya Tia untuk pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Dan nanti kamu akan ditemenin oleh Bang Davan ya teman Pro 2. Dan Tia juga mohon maaf apabila selama siaran tadi ya, dari jam 2 siang sampai sekarang udah mau jam 8 malam, ada kesalahan kata-kata ataupun pengucapan, Tia mohon maaf. Dan selamat menikmati malam ya nanti bersama Bang Davan. Tia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Ra, gawat.
1: Hah, kenapa? Dapet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul, bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia, jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu, ingat penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih sudah tetap setia bersama Pro 2 RRI Melabuhi Frekuensi FM 90,3 MHz edisi hari Kamis ya, tanggal 1 Oktober 2026 ya, bertepatan dengan memperingati hari kesaktian Pancasila ya teman Pro 2. Ya tadi juga ada kegiatan upacara dan tentunya teman Pro 2 ada talk show juga ya, memperingati hari kesaktian Pancasila. Dan malam ini juga teman Pro 2 tema kita masih tema memperingati hari kesatuan Pancasila ya teman Pro 2. Untuk teman Pro 2 yang mau bergabung bersama Dava, yang ingin berkomentar makna memperingati hari kesatuan Pancasila untuk di malam ini, bisa langsung bersama Pro 2 dari Melabuh di telepon atau juga di WhatsApp 08 11 68 77 903. Dava tunggu kamu teman Pro 2 hingga tuntas nanti akhir kebersamaan Dava pukul 24.00 waktu Indonesia Barat ya. Selamat malam semuanya teman Pro 2 dimanapun berada, semoga sudah melaksanakan ibadah sholat farzu isya untuk di malam ini dan segala amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Spesial malam Jumat juga teman Pro 2, malam yang dijabah ya setiap doa doa yang dipanjatkan ya, jadi harus banyak berdoa ya teman Pro 2 untuk di sepatah malam hari ini, semoga apapun yang kita panjatkan dapat dikabulkan, amin ya rabbal alamin ya. Baik teman Pro 2 dapat tetap terus di sini untuk di malam yang sejuk ya, karena Kota Melabuh dan sekitarnya tadi mendung dan sempat diguyur hujan gerimis ya untuk wilayah Kota Melabuh dan sekitarnya. Mungkin untuk mendapatkan update informasi cuaca di seputar tempat tinggal kamu, bisa langsung WhatsApp aja nih teman Pro 2 ya. Misalkan di Sepang Patnagan Raya cerah gitu ya, atau di Sepang Patnagan Raya lagi hujan nih Bang Dava gitu ya, atau lagi hujan deras gitu di kawasan mana nih kira-kira ya. Infonya teman Pro 2 untuk pendengar yang lagi stay tune ya di 90,3 FM, pastinya mereka juga mendapatkan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Kota Melabuh, Nagan Raya, Cece dan sekitarnya. Baik teman Pro 2, kita dengerin lagu-lagu hits berikut yang sudah dapat susun di Sis Pro 2. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam, dapat ucapkan dari studio untuk di sepatah malam ini. Dan siaran ini juga bisa didengarkan melalui RRI Digital. Download RRI Digital di Play Store di Android kamu dan nikmati seluruh stasiun RRI di seluruh Indonesia. Ini dia teman Pro 2 lewat lagu Tulus dengan Monokrom ya. Ada Kota, Yolo dan ada Work ya dari Nona. Teman Pro 2 siap menghibur kamu ya. Selamat malam, saya stay tune terus di 90,3 FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimonggonasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Nona Work, teman Pro 2 sudah mengantar kita ke pukul 20:33 ya, untuk informasi waktu di studio. Ya, untuk yang baru saja bergabung di sepanjang malam ini, dan ucapkan selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Udah pada dinner atau lagi dinner bareng spesial ya, orang-orang spesial mungkin. Teman Pro 2 so asik banget gitu, ditambah dengan cuaca romantisan ya. Romantis gitu teman Pro 2 ya, apalagi masih awal bulan 1 tanggal 1 Oktober ya teman Pro 2. Untuk di malam hari ini mungkin lagi pingin dinner bareng orang spesial di luar ya teman Pro 2, pastinya beberapa resto ya atau restoran dan juga kafe awal bulan pasti terlihat rame banget gitu ya kan. Tadi pagi juga rame banget nih teman Pro 2 yang ngafe gitu ya. Mungkin gak cuma sekedar ngafe tapi sambil nyantai ngerjain tugas ya, atau lagi mikirin something gitu teman Pro 2 ya, lagi mikirin picture ya, apa ya, kayak masa depan gitu kan, mau apa ya, mau planning apa gitu ya teman Pro 2 ya, pastinya semua harus dipikirkan gitu ya kan. Nampaknya sih sendiri gitu tapi pikirannya itu kemana-mana gitu ya teman Pro 2 ya. Oke, untuk kamu Bu juga teman Pro 2 malam ini yang lagi nggak kesepian sih, tapi yang lagi sendiri gitu ya teman Pro 2 ya, mungkin lagi ngerenungin apa gitu ya untuk next teman Pro 2 progresnya gitu kan, atau juga tindakannya, actionnya apa gitu. Kadang-kadang orang kan suka mikir dulu nih sebelum action gitu ya kan, mikirin matang-matang dulu strategi gitu, makanya butuh waktu sendiri gitu teman Pro 2 untuk nyusun program-program kedepannya gitu ya teman Pro 2 ya. Bukan cuma sekedar duduk sambil ngabisin secangkir kopi gitu ya kan. Kadang ketenangan itu juga sangat penting banget nih teman Pro 2 ya. Apalagi yang udah capek-capek kerja seharian gitu teman Pro 2. Jadi kalau misalkan malam bisa relax ya teman Pro 2 sambil menikmati secangkir kopi dan dengerin lagu-lagu favorit atau juga lagu kesukaannya. Oke, teman Pro 2, tapi untuk kamu teman Pro 2 untuk di malam hari ini mungkin yang lagi menikmati dinner ya teman Pro 2, pastinya asik banget gitu. Kamu bisa pesan makanan-makanan kesukaan kamu, mumpung lagi awal bulan juga kan teman Pro 2, kapan lagi kamu berikan effort ya pada diri sendiri gitu teman Pro 2. Mungkin kamu sudah sukses melakukan pekerjaan atau melewati challenge pekerjaan yang diberikan gitu ya teman Pro 2. Ya mungkin efforts ini tentunya bisa membuat kamu itu lebih confident ya, lebih percaya diri, dan nanti next kamu pastinya bisa mendapatkan bisa menerima kembali challenge atau tantangan dari pekerjaan yang lainnya gitu teman Pro 2 ya, ketika kamu diberikan reward ya kan, apa ya diberikan kepercayaan gitu, pastinya kamu next bisa lebih confident ya, lebih percaya diri. Nah, bicara masalah dinner ya teman Pro 2, hari ini itu diperingati hari vegetarian sedunia ya, bagaimana jamur jadi alternatif daging yang potensial teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, hari vegetarian sedunia diperingati setiap 1 Oktober ya di berbagai negara. Peringatan ini jadi pembuka vegetarian awareness month yang berlangsung sepanjang Oktober ya. World Vegetarian Day pertama kali digagas North America Vegetarian Society pada 1977, International Vegetarian Union kemudian dukung peringatan tersebut pada 1978 ya. Peringatan ini berkaitan dengan pola makan tanpa daging, termasuk beragam bahan pangan nabati. Salah satu bahan yang menarik perhatian dalam makanan alternatif adalah jamur ya teman Pro 2. Jamur sering digunakan sebagai alternatif daging karena memiliki tekstur dan rasa yang mendukung hidangan gurih. Karakter tersebut membuat jamur dapat diolah menjadi
pati ya, atau nugget, ya, steak, hingga berbagai hidangan lainnya. Penelitian dalam International Journal of Food, Science and Technology membahas penggunaan jamur dalam makanan pengganti daging, ya. Penelitian tersebut menunjukkan jamur dapat membantu menghasilkan tekstur dan tampilan yang menyerupai daging, ya, teman produa. Salah satu daya tarik jamur adalah teksturnya yang dapat menjadi kenyal dan padat setelah diolah. Tekstur tersebut dapat memberikan sensasi gigitan yang mendekati beberapa produk berbahan daging. Jenis jamur yang mempengaruhi karakter akhir makanan yang dihasilkan, oyster mushroom, ya, shiitake, dan jamur kancing, ya, termasuk jenis yang diteliti untuk produk pengganti daging. Jamur juga memiliki rasa umami yang dapat memperkaya cita rasa makanan. Penelitian terbaru menjelaskan bahwa rasa tersebut berkaitan dengan asam amino, peptida, dan nukleotida tertentu. Rasa umami membuat jamur cocok dipadukan dengan bumbu gurih dalam berbagai masakan. Karakter tersebut membantu produk berbasis jamur menghasilkan sensasi rasa yang lebih komplit, ya, teman produa. Penelitian dalam International Journal of Food, Science and Technology menunjukkan jumlah jamur perlu disesuaikan dalam produk pengganti daging. Jumlahnya jamur yang berbeda dapat, ya, menghasilkan perbedaan tekstur, warna, dan cita rasa pada produk. Ya, pengolahan juga berperan penting, ya, dalam membantu membentuk tekstur dan aroma jamur. Memasak, menggiling, mencampur, dan memproses jamur dapat menghasilkan karakter berbeda pada produk akhir. Penelitian dalam jurnal LWT, ya, menguji penggunaan jamur tiram dalam makanan berbahan tumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan jamur dapat membuat aroma dan rasa makanan lebih mirip daging, ya, namun jamur tidak sepenuhnya sama dengan daging dari sisi kandungan gizi. Karena itu jamur lebih tepat disebut bahan alternatif dalam hidangan, bukan pengganti nutrisi daging langsung, ya. Review tahun 2025 menyebut makanan pengganti daging dari jamur masih memiliki beberapa tantangan. Tantangannya meliputi tekstur, biaya produksi, selera konsumen, dan proses pembuatannya. Meski begitu, penelitian menunjukkan jamur memiliki potensi sebagai bahan dalam pengembangan pangan alternatif. Dari tekstur hingga rasa umami, karakter jamur membuatnya menarik untuk berbagai kreasi makanan tanpa daging. Teman produa, mungkin teman produa untuk di hari vegetarian sedunia, untuk di kesempatan malam ini udah makan daging atau belum, ya? Kalau Dava tadi daging ayam, ya, karena Dava nggak tahu kalau misalkan hari ini tuh hari vegetarian sedunia gitu. Tapi tadi juga udah makan sayur, ada sayur wortel, ada brokoli juga, teman produa, ada apa lagi, ya? Kayaknya itu aja, teman produa, untuk sayurnya. Sayur lain mungkin ada lontong sayur tadi, ya, tapi nggak makan daging, cuma makan telur, ya kan. Dan kalau daging tadi Dava ada pesan soto, dan dalamnya itu ada daging ayam, teman produa, ya. Ada daging ayam, wortel, dan juga tauge, ya kan. Tapi makannya nggak banyak, takut nanti kolesterol dan juga asam uratnya itu naik, ya. Oke, selamat hari vegetarian sedunia, teman produa, diperingati setiap 1 Oktober, ya, teman produa, tentunya. Semoga kita makin cinta vegan, ya, sayur-sayuran, karena makan sayur juga sangat menyehatkan, ya, teman produa. Beberapa orang banyak yang tidak suka sayur, mungkin alasannya kenapa, ya, teman produa bisa share kenapa kamu enggak suka makan sayur, teman produa, untuk di malam hari ini, ya. Mungkin beberapa orang enggak suka kayak daun sup, ya, mungkin karena baunya yang menyengat gitu, ya kan. Dan sayur-sayur yang lainnya, misalkan enggak suka sayur bayam gitu, enggak suka, ya, atau jenis sayur lainnya gitu, seperti enggak suka kol, tumis kol gitu, dan enggak suka pakis tumis
kumis gitu ya, teman pro 2 ya. Atau atas nama sayur mungkin banyak yang gak suka dan alasannya kenapa. Dan alasan tertentu mungkin makan sayur apa gitu, makan sayur ubi tumbo mungkin ya. Itu kenapa, atau makan lalapan gitu teman pro 2, alasannya apa ya yang membuat kamu itu suka makan sayur dan apa yang membuat kamu itu gak suka. Kalau Dava insya Allah kalau sayur suka ya, semua sayur juga suka, gak ada yang gak suka ya. Tadi Dava juga sangat pencinta vegan ya, pencinta sayur teman pro 2. Jadi kalau misalkan makan gak ada istilah gak suka sayur ini gak suka sayur itu, semua langsung dilahap aja gitu teman pro 2, asalkan sayurnya tuh masakannya tuh gak basi ya. Kalau basi udah menyengat dong teman pro 2, udah bau, udah belendir gitu kan, pastinya gak layak untuk dikonsumsi. Baik, alasan kamu Dava tunggu nih di teman pro 2 di WhatsApp, atau juga bisa di telepon nanti di sesi obeng ya. Tapi kalau bisa di WhatsApp aja, nanti Dava bakal bacain alasan kamu suka sayur apa dan kenapa teman pro 2 di 08 11 68 77 903. Dava tunggu nih teman pro 2 ya. Baik teman pro 2, kita lanjut dengerin lagu berikutnya. Kali ini Dava coba lagu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan ya, lagu Pamungkas dan Like I Do Ariana Grande dan Astaga Bercanda dari Akbar Halai and Mingsi ya teman pro 2. Siap menemani malam kamu bersama pro 2 RRI Malabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Projo di manapun berada. Itu tadi lagu Akbar Chalai ya dengan Astaga Bercanda. Teman Projo sudah mengantar ke pukul 20 lewat 56 menit. Informasi waktu di studio. Terima kasih teman Projo di manapun berada yang sudah tetap setia mendengarkan siaran Pro 2 RRI Malabo di frekuensi FM 90,3 MHz. Semoga lagu-lagu yang dapat hadirkan ke ruang dengar kamu dapat menghibur semuanya. Dan teman Pro 2, sesaat lagi kita di sesi Pro 2 Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 Obeng ya, kok sepada sih. Obeng maksudnya apa? Obrolan jreng ya teman Pro 2. Dan tema kita malam hari ini adalah apa makna hari kesaktian Pancasila bagi kamu ya teman Pro 2. Silakan join bersama Dava makna hari Pancasila, karena hari ini kita memperingati hari kesaktian Pancasila ya teman Pro 2, tanggal 1 Oktober 2026 ya. Nah teman Pro 2, sebelum kita terima penelpon atau juga teman Pro 2 yang ingin gabung di Obeng ya untuk kesempatan malam hari ini, dapat coba sharing terkait dengan kopi ya teman Pro 2. Mungkin untuk yang hobi ngopi ya, bukan cuma kopi hitam, ini ada 5 tradisi kopi unik di berbagai negara teman Pro 2. Hari Kopi Internasional diperingati setiap tanggal 1 Oktober ya. Ternyata teman Pro 2 hari ini diperingati hari kopi sedunia teman Pro 2. Tapi malam ini Dava gak ngopi ya, tadi pagi Dava udah ngopi ya kan. Mungkin next nanti kita bisa ngopi bareng ya. Di berbagai negara, International Coffee Organization yang menyebut peringatan ini sebagai momen untuk merayakan kopi dan sektor di baliknya. Ya, kopi tidak hanya diminum dengan cara yang sama di seluruh dunia. Berbagai negara memiliki cara penyajian kopi yang dipengaruhi budaya dan kebiasaan masyarakatnya nih teman Pro 2. Nah, berikut 5 tradisi kopi dari Senegal ya, Finlandia, Yaman, Meksiko dan Aljazair. Beberapa di antaranya mungkin terdengar tidak biasa bagi penikmat kopi di Indonesia. Nah, teman Pro 2, yang pertama itu Cafe Tauba dari Senegal. Di Senegal, kopi dikenal melalui Cafe Tauba yang dibuat dengan campuran rempah grains of Selim ya. Biji kopi biasanya dipanggang bersama rempah tersebut sebelum digiling dan diseduh. Cafe Tauba memiliki kaitan dengan komunitas Mauride dan kota Tauba di Senegal. Ya, kini minuman tersebut juga menjadi bagian dari keseharian masyarakat Senegal, teman Pro 2. Nah, berikut ada Cafeos dari Finlandia ya. Finlandia memiliki tradisi menikmati kopi bersama Leipäjuusto, yaitu keju lokal yang juga disebut bread cheese ya. Potongan keju dapat dimasukkan langsung ke dalam kopi panas sebelum dimakan. Nah, Visit Finland mencatat tradisi tersebut sebagai salah satu cara menikmati Leipäjuusto ya, keju yang menyerap kopi memberikan kombinasi rasa dan tekstur yang berbeda. Nah, di kis dari Yaman ya. Di Yaman, kis dibuat menggunakan kulit buah kopi yang sudah dikeringkan ya. Kulit tersebut biasanya direbus bersama rempah seperti jahe dan kemudian disajikan sebagai minuman panas. Berbeda dari kopi biasa, kis tidak menggunakan biji kopi sebagai bahan utama. Minuman ini menunjukkan bahwa bagian buah kopi selain bijinya juga dapat dimanfaatkan. Nah, yang keempat ada Cafe de Ola dari Meksiko ya. Meksiko memiliki Cafe de Ola, yaitu kopi yang secara tradisional dibuat menggunakan panci tanah liat. Minuman ini biasanya menggunakan piloncillo, yaitu gula tebu tradisional Meksiko berbentuk padat ya, serta kayu manis sebagai tambahan. Menurut UTS Liberis ya, penggunaan
olah atau panci menjadi bagian dari ciri tradisional minuman tersebut. Kayu manis dan pilocilo ya memberikan rasa manis serta aroma rempah pada kopi, teman produa. Nah, yang terakhir itu mazagram dari Aljazair ya. Aljazair memiliki tradisi kopi dingin bernama mazagram. Minuman ini dibuat dari kopi dan air kemudian disajikan dingin dengan gula dalam beberapa variasinya. Mazagram juga sering ya dikaitkan dengan wilayah Mazagran di Mostaganem, Aljazair. Ya, sejumlah sumber menyebut minuman tersebut berkembang sekitar abad ke-19. Meski sejarah asalnya memiliki beberapa versi, dalam perkembangannya Mazagran ya memiliki berbagai variasi di beberapa negara. Versi tertentu menambahkan lemon, mint, atau bahan lain ke dalam kopi dingin. Nah, kelima tradisi tersebut menunjukkan bahwa kopi memiliki cara penyajian yang beragam di berbagai budaya, mulai dari rempah, keju, kulit buah kopi, kayu manis, hingga es ya dapat menjadi bagian dari pengalaman minum kopi, teman pro 2 ya. Asik banget teman pro 2, ternyata hari ini juga memperingati Hari Kopi Internasional ya, diperingati setiap tanggal 1 Oktober di berbagai negara, teman pro 2 ya. Jangan lupa ngopi juga nih untuk pencinta kopi untuk di malam hari ini sambil mendengarkan lagu-lagu hits yang terus akan dapat hadirkan ke ruang dengar kamu. Nah, gimana kalau misalkan malam hari ini kita ngopi ke negara jiran ya, Thailand. Swadikap, teman produa. Ada yang suka lagu Swadikap dari Nyelisa? Oke, kita dengarkan bersama ya. Nah, selain ngopi, kita juga akan ngeteh ya bersama Tulus dengan lagu Teh Hijaunya nih, teman produa. Dan next nanti kita akan bincang-bincang kembali di produa Obeng Obrolan Jreng sebagai tema kita tadi yang sudah Dava sebutin ya, makna Hari Kesaktian Pancasila bagi kamu untuk di malam hari ini. Bisa join melalui telepon atau juga di WhatsApp 0811 68 77903. Yeah.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and output.

sudah mengantar kita ke pukul 21.15 menit informasi waktu di studio. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah tetap setia bersama Pro 2 dari Malabo. Dapat masih punya lagu-lagu hit selainnya teman Pro 2 untuk kesempatan malam ini. Dan dapat coba persilahkan untuk yang mau bergabung untuk request lagu atau yang ingin cerita terkait makna Hari Kesaktian Pancasila bagi kamu untuk di kesempatan malam ini, bisa langsung saja di 08 11 68 77 903 ya teman Pro 2. Tadi juga udah pada ngikut upacara ya kan, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila ya, dan juga ada talk show terkait dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Tadi di Pro 2 juga ada dosen dari Kampus Kebanggaan ya Masyarakat Pantai Barat Selatan, yaitu teman Pro 2 ada siapa nih ya. Oke, ada dosen program studi ilmu administrasi negara FISIP Universitas Komar, Nodi Maravanda ya, saat menjadi narasumber program Sore Ceria Pro 2 dari Malabo membahas makna Hari Kesaktian Pancasila di era digital teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, jempol ya di layar ponsel makin kecil ya, tetapi satu ketukan dapat menyebarkan berbagai sekaligus memicu persoalan. Nah, di tengah derasnya arus informasi dan perbedaan pendapat di media sosial, pengguna teknologi secara bijak menjadi salah satu bentuk nyata mengamalkan nilai-nilai Pancasila di era digital teman Pro 2. Pesan tersebut ya mengemukakan dalam program Sore Ceria RRI Malabo Kamis 1 Oktober 2026 ya, saat membahas tema memaknai Hari Kesaktian Pancasila di era digital bersama Nodi Marifanda, dosen program studi ilmu

Administrasi Negara FISIP Universitas Teuku Umar UTU, Nodi Maravenda yang mengatakan Hari Kesatuan Pancasila tidak semestinya hanya dimaknai sebagai momentum untuk mengenang sejarah atau seremoni tahunan. Yang menurutnya, peringatan setiap 1 Oktober menjadi kesempatan untuk kembali memastikan nilai-nilai Pancasila hadir dalam perilaku masyarakat, ya, termasuk ketika beraktivitas di ruang digital, ya. Nah, ia menilai tantangan dalam mempertahankan nilai Pancasila saat ini hadir dalam bentuk, ya, yang berbeda dibandingkan masa lalu. Jika sebelumnya ancaman terhadap ideologi negara lebih banyak dipahami dalam konteks konflik dan ancaman fisik, perkembangan teknologi menghadirkan tantangan baru mulai derasnya informasi di ruang digital. Media sosial, kata dia, ya, dapat menjadi ruang munculnya hoax, ujaran kebencian, provokasi, hingga perdebatan yang tidak sehat. Karena itu masyarakat, khususnya generasi muda, perlu membangun kebiasaan saring sebelum sharing, ya. Prinsip tersebut dilakukan dengan memeriksa terlebih dahulu informasi yang diterima sebelum menyebarnya kepada orang lain, ya. Pengecekan sumber kebenaran informasi serta kredibilitas rujukan menjadi langkah penting, ya, untuk mencegah penyebaran informasi keliru, teman perdua. Nah, menurut Nodi Maravenda, kebiasaan memeriksa informasi sebelum membagikan bukan hanya berkaitan dengan literasi digital, tetapi juga dapat menjadi bentuk pengamalan nilai Pancasila. Sikap tersebut menunjukkan kehati-hatian, penghormatan terhadap orang lain, serta upaya menjaga ruang publik agar tidak dipenuhi informasi yang dapat memicu konflik, teman perdua. Ia juga menekankan bahwa relevansi Pancasila tidak berubah, ya, meskipun zaman terus berkembang, perubahan terjadi pada cara masyarakat mengimplementasikan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks persatuan, Nodi, ya, Maravenda mengingatkan bahwa berbeda pendapat bukan berarti harus kehilangan rasa sebagai satu bangsa, ya. Persatuan justru dapat diwujudkan melalui kemampuan untuk menghargai perbedaan dan tetap memperlakukan orang lain secara santun, teman perdua, ya. Generasi muda juga dinilai tidak cukup hanya menjadi objek yang menerima pemahaman mengenai Pancasila, mereka perlu ditempatkan sebagai aktor yang ikut membuat nilai-nilai Pancasila semakin relevan dengan perkembangan zaman. Hal itu dapat dilakukan melalui konteks edukatif, ya, pengenalan budaya daerah, kegiatan sosial, gotong royong, hingga berbagai karya positif, ya, di ruang digital. Nah, Nodi Maravenda mengatakan pengamalan, ya, Pancasila pada generasi muda tidak tepat jika hanya diukur dari kemampuan menghafalkan 5 sila, ya. Nilai Pancasila justru dapat dilihat dari perilaku sehari-hari seperti kesantunan, ya, kepedulian terhadap sesama, kemampuan menghargai perbedaan, serta kehati-hatian dalam menerima dan menyebarkan informasi, ya. Ia melihat nilai-nilai tersebut masih tampak dalam kehidupan mahasiswa, antara lain, ya, melalui keterlibatan dalam kegiatan sosial, berkarya, dan gotong royong. Meski demikian, ya, tantangan di media sosial tetap perlu dihadapi karena perdebatan tidak sehat dan menyebabkan hoax masih dapat ditemukan. Karena itu, Nodi, ya, Maravenda mengajak, ya, generasi muda untuk menjadikan ruang digital sebagai tempat menghadirkan nilai-nilai Pancasila, bukan sekedar tempat menyampaikan pendapat tanpa mempertimbangkan dampaknya. Nah, pada akhirnya, Hari Kesatuan Pancasila 2026 menjadi peringatan bahwa mempertahankan nilai Pancasila tidak berhenti pada upacara, hafalan, maupun peringatan tahunan. Di era digital, pengamalan Pancasila dapat dimulai dari tindakan sederhana, berpikir, ya, sebelum mengetik, yang memeriksa sebelum membagikan, menghargai perbedaan, ya, serta menggunakan teknologi untuk sesuatu yang bermanfaat, teman perdua, ya. Sangat luar biasa sekali. Baik, teman perdua di manapun berada, ya, terima kasih buat Bapak narasumber kita nih, teman perdua, ya, tadi sore, sore ceria bersama host Tia, ya, teman perdua, ada Bapak dosen program studi ilmu administrasi negara, ya,
dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teguh Umar, Nodi Marevanda ya, untuk di kesempatan malam hari ini, mungkin lagi stay tune, dan juga untuk seluruh mahasiswa dan juga mahasiswi jurusan Fakultas FISIP ya, maksud DAFA dan kampus Universitas Teguh Umar. Baik teman Pro 2 di manapun berada, sambil menunggu untuk yang mau bergabung di malam ini di Obeng Obrolan Jereng, DAFA masih tunggu di 08 11 68 77 903. Tapi selanjutnya kita akan dengarkan lagu Waktu dan Perhatian, lagunya Rimar, dan ada Houdini ya, Dua Lipa, lagu Kau Yang Utama, lagu Syahrini. Teman Pro 2 siap menemani ruang dengar kamu di Pro 2 Obeng Obrolan Jereng. Tetap bersama Pro 2 RRI Malabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman terbaik kamu, ya setelah vakum ya, teman perdua akhirnya Syahrini mengeluarkan single ya. Kemarin Syahrini juga hadir di Pesta Pora ya, teman perdua ya, tetap cantik, jangan lupa habatun sauda gitu katanya ya. Tips dari Syahrini ya, teman perdua ya, tapi jargon-jargonnya masih tetap melekat nih ya, teman perdua di telinga kita seperti itu ya, seperti itu sesuatu gitu ya kan. Oke, pastinya banyak ya kalau ditanya fansnya Syahrini ya, teman berdua. Mungkin lebih ke jargon-jargonnya sih itu teman berdua ya kan. Mungkin kalau Dava sih lebih suka itu ya, jargon-jargon seperti itu lalu gitu ya. Baik, teman berdua di manapun berada, terima kasih sudah tetap setia bersama Produa dari Molabo. Next Dava coba hadirkan kembali ya info malam mungkin ya, kalau tadi sudah info kopi hitam ya, 5 tradisi kopi unik di berbagai negara udah ya teman produa. Nah, sebanyak 600 mahasiswa utuh dibekali green jobs lewat pelatihan UNDP. Ini belum ya, dapat coba hadirkan dulu informasinya. Sebanyak ya 600 mahasiswa Universitas Teguh Umar itu dibekali pengetahuan dan juga keterampilan terkait green job serta aksi iklim inklusif ya, melalui pelatihan yang digelar bersama United Nation ya Development Program ya Indonesia, UNDP Indonesia. Kegiatan berlangsung di auditorium Utu Teguh Umar Molabo Selasa 29 September 2026 sebagai bagian dari program Skill Out Future ya. Pelatihan yang diselenggarakan unit penunjang akademik ya pengembangan karir dan kewirausahaan UPA PKK Utu tersebut diarahkan untuk memperluas kesiapan mahasiswa menghadapi perubahan kebutuhan dunia kerja. Peserta juga diperkenalkan dengan jalur pengembangan kompetensi melalui pendaftaran akun SOF ya, workshop daring ya bersertifikat, hingga peluang mengikuti inkubasi bisnis dan keterampilan selama 2 bulan. Kepala UPA PKK UTU Dr. Muktarida MSI ya mengatakan pelatihan tersebut tidak berhenti pada pemberian materi tetapi dilanjutkan dengan tahapan pengembangan kompetensi bagi mahasiswa. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UTU H. Ibrahim Laweng SKM MNSC ya yang mewakili Rektor UTU menilai penguatan kompetensi perlu berjalan seiring dengan pendidikan akademik agar lulusan lebih siap menghadapi perubahan dunia kerja. Sementara itu ya focal point York Empowerment in Inisiatif UNDP Indonesia Randa Sandita ya menjelaskan konsep green job tidak hanya berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja tetapi juga upaya mendukung ya pemulihan lingkungan melalui energi terbarukan, efisiensi energi dan pengurangan emisi. Menurutnya program SOF menjadi salah satu sarana untuk menghubungkan generasi muda dengan kebutuhan keterampilan digital, dunia kerja dan peluang kewirausahaan. Nah, materi pelatihan juga membahas pentingnya keterlibatan kelompok masyarakat secara inklusif dalam tradisi menuju ekonomi hijau ya, senior gender spesialis NDC 2.0 UNDP ya Zubeda Johar ya menekankan perlunya membuka akses yang setara terhadap pelatihan, teknologi, pembiayaan dan ruang pengambilan keputusan bagi perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Dari sisi akademik ya, dosen program studi ilmu administrasi negara FISIP UTU Cut Asmaul Husna MM mengajak mahasiswa melihat perubahan iklim sebagai persoalan yang juga
berdampak ya terhadap sektor ekonomi, produktivitas dan biaya usaha. Ya, pelatihan tersebut turut mendukung agenda pembangunan berkelanjutan utuh, khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan, perluasan akses pekerjaan layak, kesetaraan serta keterlibatan generasi muda dalam aksi perubahan iklim, teman Produa. Baik, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Ya, selamat malam semuanya dan tetap terus bersama Produa Molabo, teman terbaik kamu. Dan teman Produa, info-info malam lainnya akan terus dapat hadirkan ke ruang dengar kamu setelah coba kita simak kembali lagu-lagu berikut yang sudah dapat susun di list Produa. Ya, salah satu lagu terbaik miliknya Rihanna, Love the Way You Lie, dan lagu terpesona BCL ya, Just Flow, teman Produa. Dan nanti ada lagu Gerilya Cinta ya, untuk menemani malam kamu tentunya untuk di kesempatan ini bersama Dava yang bertugas. Stay tune terus bersama Produa RRI Melabuh di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan dengan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman projo di manapun berada, kamu masih mendengarkan Obeng Obrolan Cereng ya. Sebelum sesaat lagi nanti teman projo kita akan ikuti Pro 2 cerita penutup hari pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Dapat masih punya lagu-lagu hits lainnya nih teman projo untuk menemani ruang dengar kamu hingga nanti tuntas kebersamaan Dapat pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dapat ucapkan selamat malam semuanya dan tetap semangat terus ya teman projo untuk kamu yang masih tetap dalam aktivitasnya untuk di kesempatan malam ini. Semoga aktivitas yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran ya hingga tuntas nanti tentunya teman projo. Dan besok hari Jumat mungkin teman projo udah planning untuk gotong royong ya, atau WFH, work from home ya, atau work from office ya teman projo. Jadi kalau misalkan normal work from office berarti harus bangun pagi untuk kembali ke kantor ya kan. Tapi kalau misalkan infonya besok itu work from home, teman pro berarti bisa di rumah aja tapi laporan pekerjaannya juga harus ada gitu ya teman pro 2 ya. Karena kalau di rumah juga harus ada laporan pekerjaan yang dilakukan itu apa gitu teman pro 2 ya. Bukan berarti kalau work from home itu bebas tugas gitu teman pro 2, bisa santai gitu, bisa nongkrong juga gitu ya. Baik teman pro 2 dimanapun berada, sukses selalu nih Dapat ucapkan dari studio untuk kalian semua dimanapun berada. Semoga sehat ya, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semangat terus di bulan Oktober ini teman pro. Kita masih di awal Oktober ya, masih di tanggal 1 Oktober ya kan, baru gajian mungkin ya. Dan tentunya lagi coba apa ya, coba ngabisin gitu ya gaji yang sudah ada ya kan. Mungkin kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan hariannya sudah pada habis gitu ya. Kalau misalkan cowok itu kayak Dava, biasanya minyak rambut kan suka cepat habis gitu ya. Dan biaya mangkas juga penting ya untuk di saving gitu. Karena Dava biasanya 10 hari itu rambutnya udah pada harus mangkas lagi gitu. Dan apalagi ya, mungkin untuk bensin gitu kan, minyak motor juga ya, itu harus sudah di budgetin gitu teman pro 2 ya, enggak akhir bulan nanti ya. Selain itu juga mungkin makanan-makanan ya, snack, stok makanan juga gitu teman pro 2. Mungkin kalau misalkan kamu lagi diet ya, lagi nurunin berat badan, mungkin beberapa makanan itu di-cut aja gitu teman produk, yang mungkin itu bisa membuat BB kamu semakin bertambah gitu. Alih-alih mau nurunin BB, malah makin naik gitu ya teman produk ya. Dan pengeluaran kamu juga semakin membengkak kan gitu. Daripada pengeluaran kamu semakin membengkak, mungkin kamu juga bisa pangkas mungkin beberapa aktivitas yang menurut kamu itu buat kamu itu lebih boros gitu ya teman produk ya. Nah kadang-kadang wacana itu teman produk gampang gitu, untuk jalaninnya yang susah gitu. Oke, mungkin kalau bareng-bareng ya, sama-sama gitu saling ngingatin, mungkin kita bisa pegang gitu janji kita ya. Tapi kalau misalkan janjinya sama diri sendiri, mungkin kita bisa ngingkari gitu ya kan. Bisa kita bilang ya udah minggu depan atau bulan depan nanti aku bakal konsisten gitu. Mungkin bulan ini masih belajar, masih bisa dimaklumi gitu teman pro 2 ya. Kadang-kadang kita suka kayak gini, banyak jajanan yang itu buat kita tuh boros gitu teman pro 2 ya kan. Jadi mungkin kita lebih bisa mengatur finansial ya, pengeluaran gitu, keuangan gitu teman pro 2 ya. Jangan nanti gaji 1,5 tanggal 5 udah koma gitu. Canda kali teman pro 2 ya. Oke, teman pro 2 pukul 23 2.00 ya, tepat pukul
22.00 waktu Indonesia Barat ya, kita lanjut di Pro2 Cerita Penutup Hari untuk di kesempatan malam ini. Tetap bersama Dava, stasiun terus di 90.3 FM Pro2 Mall Abo, teman terbaik kamu. Ada Kalab G, Gerilya Cinta, teman Pro2 dan Dua Lipa, Training Session. Dan Jangan Buang Aku, lagu Rizky Febian juga siap menghibur kamu untuk di kesempatan malam hari ini ya. Selamat malam Jumat ya semuanya, dan terima kasih untuk kebersamaan Maannya siang sudah tetap setia mendengarkan Pro2 RRI Malabo di 90.3 FM, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: aku jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang,
1: nggak bisa tinggal bareng sama Dewi.
0: Teriak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik teman Produa, itu tadi lagu Tori Kelly ya dengan You Love Somebody Like That ya. Lagunya keren banget ya teman Produa. Untuk di malam ini semoga kamu suka ya dengan lagu Tori Kelly nih teman Produa, yang baru saja dapat hadirkan ke ruang dengar kamu untuk di sepatan malam hari ini. Semoga bisa menghibur ya. Dan dapat masih punya beberapa lagu hits lainnya yang akan dapat hadirkan ke ruang dengar kamu tentunya untuk di sepatan ini hingga tuntas nanti kebersamaan Dava yang bertugas pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik teman Produ dimanapun berada, selamat malam ya, selamat menikmati suasana malam untuk warga Kota Melabun dan Gantraya Acaja dan sekitarnya sebelum beristirahat mungkin ya teman Produ, karena pasnya sudah capek tadi di siang hari ya dengan serangkaian aktivitas di kantor atau di tempat kerja ya teman Produa.

untuk di malam ini bisa menikmati suasana malam sambil rebahan mungkin ya teman berdua, atau yang lagi kurang sehat juga ya, lagi demam panas tinggi, semoga lekas sembuh ya, karena lagi musim demam katanya ya untuk anak-anak ya. Dapat juga kayak nggak enak badan juga nih rasanya gitu teman berdua ya. Tapi semoga nggak sampai sakit lah gitu ya kan. Istirahat yang cukup, banyak minum air putih ya, olahraga teratur juga penting banget nih teman berdua di tengah kesibukan gitu kan, banyak event, banyak banyak agenda, banyak planning gitu teman berdua, kadang kita kurang istirahat gitu ya kan. Jadi kontrol kesehatan juga penting banget ya, kontrol makan gitu ya, jangan makan yang berlemak ya, dan juga banyak minum air putih ya untuk detox tubuh dari racun-racun yang tentunya bisa menggerogoti organ vital atau juga kesehatan kita nih teman berdua ya. Jangan lupa banyak minum air putih, karena hari ini juga memperingati hari vegan ya teman berdua. Jadi banyak makan sayur, untuk yang gak suka sayur semoga makin suka sayur ya mulai hari ini teman berdua. Dan kurangi kopi juga mungkin penting banget kalau misalkan kamu sudah over kafein ya teman berdua, karena kafein bisa mengakibatkan anxiety ya, atau juga kecemasan. Ya mungkin kamu bisa kenali ya berbagai macam efek kafein ya bagi tubuh kamu gitu. Kalau misalkan udah over ya, udah merasa kayak worried ya, worry, khawatir atau anxiety, cemas gitu teman berdua, berarti kafein kamu itu sudah terlalu over gitu. Mungkin kamu bisa kurangi gelas kopi kamu nih teman berdua, bukan gak boleh ngopi ya, tapi kurangi intensitasnya ya, atau jumlahnya, jumlah kafeinnya teman berdua. Semoga kondisi ini bisa memperbaiki mental kamu gitu ya teman berdua, nggak stres atau juga depresi dan juga kecemasan gitu ya. Baik teman berdua, kita lanjut dengerin lagu Melawan Restu, lagu Mahalini ya, dan lagu Klik ya, Jisoo, ada Tak Segampang Itu, Anggi Marito, teman berdua kembali dapat hadirkan untuk menemani istirahat kamu untuk di sepatah malam ini. Tetap bersama Produa RRI Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: kakakku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

Itu tadi lagu darinya Tulus ya, teman Pro 2. Semoga lagunya bisa menghibur kamu. Next, Dava punya lagu Fabio Asher dengan Palsu ya, teman Pro 2. Tapi sesaat lagi nanti Dava akan hadirkan lagunya untuk kamu di sepatan malam ini, teman Pro 2, di sesi Pro 2 cerita penutup hari. Terima kasih untuk semuanya, teman Pro dimanapun berada yang sudah tetap setia mendengarkan Pro 2 dari Polabo. Semoga lagu-lagu yang dapat hadirkan ke ruang dengar kamu dapat menghibur semuanya ya. Untuk edisi hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 ya, esok hari Jumat pagi ya, dapat kembali hadir untuk kamu di sesi Pro 2 Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat, dapat ucapkan dari studio. Sesar lagi teman Pro 2 pukul 23.00. Kita ikuti Pro 2 cerita penutup hari ya, teman Pro 2. Dan selanjutnya nanti di Pro 2 Just More, musik slow pengantar tidur. Nah, teman Pro 2, ini ada siapa ya? Niall Horan ya. Ini salah satu personel dari One Direction, rayakan 10 tahun debut solo ya, lewat di Stone, teman Pro 2. Niall Horan merayakan 10 tahun di Stone sebagai single debut solonya pada Selasa 29 September 2026. Ia membagikan sejumlah foto dan video di balik proses awal lagu tersebut melalui Instagram. Dalam unggahannya, Horan ya mengenang lagu itu sebagai karya pertama yang dirilisnya seorang diri. Ia juga membagikan foto sampul single yang diambil menggunakan kamera Polaroid, teman Pro 2 ya. Horan mengatakan masih menyiapkan beberapa hal khusus untuk memperingati satu dekade di Stone. Ia menutup unggahan dengan menyebut lagu tersebut kini menjadi milik bersama penggemarnya, teman Pro 2. Wah, keren banget ya, udah 10 tahun berkarya gitu. Dava juga udah kurang lebih berapa tahun ya jadi announcer ya. 14 tahun gitu ya kan, udah lama juga nih teman Pro 2. Mungkin yang namanya karir itu kalau misalkan ditekuni ya teman Pro 2 ya, mungkin bisa menjadi expert ya kan, ahli gitu teman Pro 2 dalam satu bidang ya. Nah sekarang kita banyak melihat anak-anak muda itu, mereka sukanya ngikut-ngikutan gitu ya. Lihat misalkan orang profesinya apa gitu, jadi kepingin jadi itu gitu. Nanti ketika lihat orang di profesi yang lain lagi, berubah lagi gitu ya teman Pro 2 ya. Berarti gak tekun ya sama pendirian itu. Mungkin sulit ya untuk menjadi orang yang sukses. Misalkan ketika melihat seorang penulis juga ingin ikutan nulis gitu kan. Tapi ketika disana mendapatkan masalah gitu teman Pro 2, pingin cabut gitu dari komunitas menulisnya dan pingin mencoba ke bagian lain, mungkin jadi fotografer gitu ya. Nah ketika mau jadi fotografer tiba-tiba menemuin masalah, jadi kepingin ke bagian lain dan akhirnya kacau banget gitu ya kan. Ya mungkin teman Pro 2 cukup satu bidang sih yang perlu kita tekuni dengan serius ya, dan pastikan itu adalah bagian dari hobi kamu gitu teman Pro 2, karena mengerjakan hobi itu sangat menarik ya teman Pro 2 ya. Sangat tentunya dengan sepenuh hati gitu dikerjakan gitu ya kan. Tapi kalau misalkan melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan hobi, pastinya ini agak sedikit sulit sih gitu. Mungkin dari pengakuan teman-teman ada juga yang katanya itu pekerjaan itu bertolak belakang dengan hobi gitu. Awalnya sulit ya, tapi lama-lama jadi menyenangkan, itu juga ada gitu ya teman Pro 2 ya.
Jadi mungkin tinggal di ini aja deh, di permak aja, di bawa enak aja gitu ya. Ibarat nasi kan ibarat nasi menjadi bubur gitu. Tinggal caranya gimana mengenakan bubur tersebut gitu ya, teman pro 2 ya. Tidak ada kata menyesal gitu ya kan. Tapi gimana cara nasi yang jadi bubur ini, buburnya itu dibuat jadi enak aja gitu loh, teman pro 2 ya. Baik, teman terbaik kampus 90,3 FM, itu tadi teman pro 2 cerita kita untuk di cerita penutup hari di kesempatan malam ini. Semoga bisa menjadi motivasi untuk kamu bisa lebih semangat lagi, apalagi di awal bulan Oktober ini, teman pro 2. Semoga banyak good news ya, banyak kejutan mungkin ya, dan tentunya bisa membawa kita itu lebih baik lagi dari bulan-bulan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman pro 2, kita lanjut dengerin lagu-lagu hits lainnya sambil kita menanti waktu pengajian Al-Qur'an nanti pukul 23.45 menit, dan doa merubahkan tubuh di atas pembaringan ditutup dengan musik Love Ambon. Selamat beristirahat, Dava ucapkan dari studio terima kasih untuk kebersamaannya, dan stay tune terus di frekuensi 90,3 MHz Pro 2 dari Molabo, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: Doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif. Inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Kolabong yang berada pada frekuensi FM 90,3 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Malabo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Tidak semua orang bisa makan dengan apa yang kita makan. Tidak semua orang bisa minum dengan apa yang kita minum. Perhatikan orang yang di sekitar kita. Mereka juga ikut berpuasa, tapi belum tentu ada bahan bukaan untuk berbuka puasa. Kita tidak tahu. Sebutir korma, bahkan setengah korma, dapat membebaskan kita, mengubah status kita dari ahlun nar menjadi penduduk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diyakini sebagai orang yang paling dermawan, sebagai orang yang paling gemar dalam memberikan pemberian. Dan kegemaran Rasulullah dalam hal memberikan semakin bertingkat, semakin bertambah ketika datangnya bulan Ramadan. Maka Rasul adalah manusia yang paling dermawan dan kedermawanannya bertingkat ketika datang bulan Ramadan. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah ditanyakan, "Ayyu shadaqati afdal ya Rasulullah? Sedekah mana yang lebih baik?" Rasulullah menjawab, "Shadaqatu fi Ramadan," adalah bersedekah di bulan Ramadan. Maka memberikan pemberian di bulan Ramadan lebih utama dibandingkan memberikan pemberian di bulan selain Ramadan. Sebagian ulama berpendapat, di antaranya Imam An-Nawawi, karena di bulan Ramadan manusia itu sibuk dengan taat. Di bulan Ramadan manusia itu sibuk dengan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak sempat bekerja, sehingga mereka tidak sempat berusaha. Nah, di saat itu kita yang memiliki kelebihan dianjurkan untuk memberikan kepada mereka yang serba kekurangan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, tidak semua orang bisa makan dengan apa yang kita makan. Tidak semua orang bisa minum dengan apa yang kita minum. Coba perhatikan tetangga kita. Perhatikan orang yang di sekitar kita. Mereka juga ikut berpuasa, tapi belum tentu ada bahan bukaan untuk berbuka puasa. Maka lihat mereka, lihat keadaan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man fattara sha'iman," siapa yang mentraktir orang yang berpuasa, siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, kana maghfirah lidzunubih, maka itu akan menjadi pengampunan bagi dosa-dosanya. Itu akan menjadi pengampunan dosanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Man fattara sha'im," siapa yang memberikan hidangan makanan kepada orang yang berpuasa, maka balasannya adalah saqahullahu syurbatan min haudhi, maka Allah akan memberikan dari telagaku air minum kepadanya. Hatta la yadhma, sehingga dia tidak akan merasakan pahitnya dahaga sampai hari kiamat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita merasa minder ketika memberikan sesuatu yang sedikit. Kita menganggap kita berikan tak kita berikan, dia akan merasakan kelaparan. Artinya ketika kita memberikan hal yang sedikit itu tidak akan mengubah nasib dia, tidak akan mengubah kondisi dia. Rasulullah pernah mengingatkan, "La tastahyu min i'ta'il qalil." Jangan pernah malu karena engkau memberikan yang sedikit. "Li'annal hurman," karena tidak memberi sama sekali, "aqallu minhu," itu lebih sedikit daripada pemberian yang sedikit. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak pernah tahu sedekah yang mana yang dapat membuat kita masuk ke dalam surga. Pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah memberi jariah, memberi seorang budak. Ketika dibawa pulang, Jibril turun bertemu dengan Rasulullah. Apa kata Jibril?

Jibril, ya Muhammad, wahai Rasulullah Muhammad, akhrijha min baitik. Keluarkan budak itu dari rumahmu. Fa innaha, karena dia min ahlin nar, termasuk daripada salah seorang penduduk neraka. Kemudian Sayyidah Aisyah atas titah perintah Rasulullah mengeluarkan itu budak. Sampai dikeluarkan lalu diberikan sebutir korma. Pemberian Sayyidah Aisyah disimpan oleh itu budak, itu jariyah. Ia keluar, ia makan setengahnya, disisakan setengahnya lagi. Famarra biha faqirun. Kemudian lalu di hadapan budak tersebut seorang yang fakir, yang butuh kepada makanan. Si budak ini memberikan sisa kurma yang diberikan oleh Sayyidah Aisyah tadi, diberikan kepada orang yang fakir ini. Turun Jibril kali kedua memberitahukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia jariyah budak yang tadi aku perintahkan engkau untuk keluarkan dia dari rumahmu, sekarang menjadi ahli surga. Masya Allah. Kita tidak tahu sebutir korma, bahkan setengah korma, dapat membebaskan kita, mengubah status kita dari ahlun nar menjadi penduduk surga. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya, ittaqun nar. Takutlah engkau akan api neraka. Jadikan benteng, tameng, pertahanan antara engkau dan api neraka. Walau bisyaqqi tamrah. Walaupun itu engkau lakukan hanya dengan sebutir korma. Walau hanya dengan segelas air. Walau hanya dengan sepiring makanan. Teruslah bersedekah, karena itu adalah bentuk wiqayah. Bentuk penghalang antara engkau dan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga di bulan Ramadan ini dapat menghislah kita, menggairahkan kita, mendorong kita untuk menjadi pribadi yang dermawan, pribadi yang mau berbagi terhadap sesama, pribadi yang mau peduli terhadap lingkungan. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.

Klik ya lagu Jisoo teman Pro2, selamat pagi. Terima kasih sudah bersama Pro2 dari Melabu teman terbaik kamu. Bersama Dava hingga pukul 9 nanti teman Pro2 sesi Pro2 pada selamat pagi teman Pro2 di hari Jumat ya tanggal 2 Oktober 2026. Terima kasih teman Pro2 untuk di kesempatan ini ya bersama Dava yang bertugas terus akan menemani ruang dengar kamu dengan musik dan juga informasi yang sudah Dava susun ya teman Pro2 untuk kamu tentunya ya. Dan selamat pagi semuanya Dava ucapkan dari studio, semoga tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat terus dalam mengawali aktivitasnya. Karena kalau misalkan Jumat pagi ya teman Pro2 biasanya aktivitasnya gotong royong ya untuk meningkatkan kebersamaan ya, selain kebersamaan bisa mewujudkan lingkungan yang bersih dan juga asri ya, ramah lingkungan ya teman Pro2 ya. Jadi mungkin ya ini juga menjadi satu hal-hal yang positif gitu teman Pro2 kalau misalkan lingkungan bersih ya, masyarakat juga ikut happy ya, dan tentunya terbebas dari ancaman penyakit ya yang diakibatkan oleh lingkungan yang kotor gitu ya kan. Kalau misalkan lingkungan yang nggak bersih ya, yang banyak sampahnya, tentunya ini akan memberikan efek negatif ya bagi lingkungan itu sendiri ya, misalkan pencemaran lingkungan gitu ya kan, dan juga